0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita berada di sesi Hits in the Morning dengan lagu pilihan kamu, guys.

teman-teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita ada lagu dari miliknya Tohpati featuring Fabio Acer ya, dengan lagunya Cinta Kita, Jatuh Cinta dan Semusim. Teman Pro 2 semua, aku mau spill dulu aja untuk lagunya dari Tohpati Cinta Kita ini pada 9 Januari 2026 ya. Tohpati menggandeng penyanyi muda berbakat yaitu ada Fabio Acer untuk merilis ulang atau remake lagu legendaris berjudul Cinta Kita, dan lagu ini bergenre pop balad dan megah banget. Ini awalnya dipopulerkan oleh Reza Artamevia pada tahun 2002. Kemudian nanti kita juga akan dengarkan lagu dari miliknya Fabio Acer dengan Jatuh Cinta sebagai soloist. Fabio Acer sendiri selain proyek kolaborasinya ini ya, dia dikenal luas juga di industri musik Indonesia lewat berbagai karya lagu bertema cinta dan juga romansa. Kemudian ada juga dari Fabio Acer yaitu Semusim, teman Pro 2 semua. Jadi sebelum merilis Cinta Kita, Tohpati itu sukses meluncurkan proyek remake untuk lagu hitsnya yang lain yaitu Semusim. Dan pada November 2025 bersama Nadib Basalama, Acer di baris ini merujuk pada kesinambungan ya rangkaian proyek remake lagu-lagu terbaik Tohpati bersama para penyanyi generasi muda saat ini. Jadi teman Pro 2 langsung aja kita akan dengarkan lagu-lagu dari miliknya Tohpati Fabio Acer. Tetap semangat buat kamu di 90,7 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Thank you.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Spada!
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produa FM.
11: Teman.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, sudah di jam 7.30 dan sudah kita nikmati tadi lagu-lagunya dari Topati dan Fabio Acer ya. Ada Cinta Kita, Jatuh Cinta, dan Semusim ya. Semusim hari ini terhapuskan oleh hujannya teman Pro 2, musim kemarau. Oke, mudah-mudahan hujannya masih ada lagi ya teman Pro 2 semua, karena kalau berdasarkan pandangan mata ini masih sangat berkabut sekali di luar. Mungkin uapnya juga ya pada naik ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang keluar, bisa lihat seperti apa kabutnya masih menutupi kota Sintang dan sekitarnya ini teman Pro 2 semua. Oke deh, buat teman-teman, kita berada di sesi berikutnya setelah Hits in the Morning dengan lagu pilihan kamu. Kita ada di sesi tips pagi ini. Kira-kira apa sih tips yang bakal aku bagiin? Nah, jadi kendaraan yang mogok di tengah jalan dapat memicu kepanikan ya, terlebih ketika pengemudi ini enggak mengetahui penyebab kerusakan yang dialami oleh kendaraan yang sedang mereka tunggangi. Nah, teman Pro 2 semua, aku kutip dari otomotif.antaranews.com, ada sejumlah tips yang dapat dilakukan oleh kita-kita semua, kamu-kamu ya teman Pro 2, pengemudi ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari mesin mati atau mungkin overhead dan ban bocor hingga kendaraan yang harus diderek ya. Apabila teman Pro 2 terutama roda 4 nih mobil ya, pengemudi ini perlu segera mengarahkan kendaraan ke bahu jalan atau lokasi yang aman. Nah, teman Pro 2 semua, lampu hazard juga harus dinyalakan dan segitiga pengaman dipasang juga pada jarak yang mencukupi kalau misalnya ada, agar pengguna jalan lain itu dapat tahu kalau mobil kamu itu sedang berhenti, begitu teman Pro 2 semua. Oke, kita akan ulas bareng-bareng di pagi ini. Kita akan dengarkan dulu aja lagunya ya teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Pro 2!
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 F.

mengatasi tips mengatasi langkah aman yang harus dilakukan ketika mobil itu mogok di jalan, teman Pro 2 semua. Yang berikutnya adalah waspadai mesin overheat. Jadi situasi darurat lainnya adalah mesin mengalami panas berlebih atau overheat. Dan kondisi ini dapat ditandai dengan indikator peringatan temperatur yang berkedip pada dashboard. Pengemudi juga harus menghentikan kendaraan di tempat yang aman dan mematikan mesin. Kalau misalnya terlihat uap dari ruang mesin, tunggu hingga uapnya ini berhenti sebelum membuka kap mesinnya. Nah, teman Pro 2, jangan membuka tutup radiator ini ketika mesin masih panas karena cairan bertekanan dapat menyebabkan luka bakar. Selain mesin cukup dingin, setelah mesinnya cukup dingin ya, periksa lagi kipas pendinginnya, level cairan pendingin melalui reservoir serta selang radiatornya dan juga drive beltnya. Jadi kalau misal ditemukan kebocoran atau kerusakan, kendaraan ini sebaiknya tidak dipaksakan ya berjalan dan segeralah dibawa ke bengkel, teman Pro 2.

0: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau enggak mau dengar ya pakai headset sana kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
0: Dek, kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita masih di tips pagi ini ya. Kalau ban bocor dan kendaraan harus diderek seperti apa nih? Nah, teman Pro 2, jadi ban yang kehilangan tekanan dapat membuat mobil terasa oleng atau setir menarik ke satu arah. Pengemudi harus memperlambat kendaraan dan berhenti di tempat rata serta stabil, teman Pro 2. Sebelum mengganti ban, sebaiknya aktifkan rem parkir, matikan mesin, pasang hazard dan segitiga pengaman, kemudian keluarkan penumpang ke lokasi yang aman. Untuk transmisi manual, tuas dipindahkan ke posisi R ya, teman Pro 2, sedangkan kalau transmisinya ini otomatis pada posisi P. Pengganjal ban juga perlu dipasang secara diagonal berlawanan dengan roda yang diganti, dan tentu aja sebagai pengemudi sebaiknya menggunakan jasa derek apabila mesin hidup tetapi kendaraan tidak bergerak sama sekali, terdengar suara yang tidak normal, terdapat kebocoran oli atau mungkin cairan maupun roda terjebak di parit misalnya ya. Dan penanganan ini dapat mengurangi resiko kerusakan lebih lanjut dan menjaga keselamatan selama perjalanan. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tips pagi ini terkait otomotif ya. Bagaimana yang harus dilakukan ketika menghadapi atau mengalami mobil mogok di jalan. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat dan stay tune terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Karena aku masih akan balik lagi temani kamu dalam acara kita berikutnya.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Kita semua pernah mendengarnya, tapi apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

teman-teman Pro 2 semua di mana aja berada, balik lagi masih bareng aku Widya di pagi ini ya untuk Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, pada kesempatan kali ini kita berada di sesi hari ini dalam sejarah untuk Hits in the Morning. Dan tentu aja teman Pro 2 semua, setiap tanggal 15 itu ada aja peringatannya ya teman Pro 2 semua. Dan tentu aja buat kamu-kamu yang mungkin sudah scroll ya di medsos, nah hari ini tanggal 15 September itu dunia lagi merayakan Hari Demokrasi Internasional. Jadi hari ini adalah hari dimana kita diingatkan lagi kalau suara kita, suara kamu, suara teman-teman semuanya itu berharga banget dalam menentukan masa depan. Nah, sepanjang hari ini teman Pro 2, kita bakal bahas soal kebebasan berpendapat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya dan teman Pro 2, kita masih ngebahas terkait Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September 2026 ini. Nah, teman Pro 2, ngomongin soal demokrasi pasti bawaannya itu langsung mikirin soal politik, soal pemilu ya kan, yang berat-berat begitu ya teman Pro 2. Padahal sebenarnya esensi demokrasi itu dekat banget sama keseharian kita. Contoh simpelnya nih teman Pro 2, waktu kita masih sama teman-teman tongkrongan kita, mungkin ya lagi voting mau makan siang di mana misalnya, terus suara terbanyak biasanya yang menang, atau mungkin mau makan jenis makanan apa gitu ya, ternyata votingnya mungkinnya nasi padang yang paling banyak gitu, jadinya yang nasi padang lah yang menang. Nah, itu tuh teman Pro 2 semua, itu adalah bentuk demokrasi kecil-kecilan dan intinya adalah menghargai perbedaan pendapat. Kalau misalnya di tongkrongan kamu gitu ya, biasanya cara ngambil keputusannya itu gimana sih? Pasti teman-teman juga ada cara masing-masing ya, tapi aku yakin banget semacam inilah kayaknya vote yang paling banyak ya.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih di Hari Demokrasi Internasional. Dan tadi ada sedikit yang sudah kita ulas ya, terkait voting kecil-kecilan. Dan ternyata teman Pro 2 semua, di zaman yang serba digital seperti sekarang, demokrasi itu juga pindah ke jempol kita ya kan, alias lewat media sosial. Dan kita bebas banget nih berpendapat di kolom komentar. Tapi ingat nih teman Pro 2, sebagai insan muda, bebas bukan berarti tanpa batas. Demokrasi yang sehat tentu aja selalu dibarengi dengan tanggung jawab dan rasa hormat ke orang lain. Jadi yuk teman Pro 2 semua, kita gunain kuota kita, jempol kita, buat menyebarkan hal-hal positif dan kritik yang membangun. Jadi bukan buat ngehujat atau mungkin menyebarkan hoax ya, apalagi menghina dan lain sebagainya yang tentunya sangat-sangat tidak menginspirasi. Nah teman Pro 2 semua, tetap semangat dan stay tune ya. Bareng Pro 2 Sinta masih ada aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait hari ini dalam sejarah. Nanti aku bakal spill sedikit bagaimana sih sejarahnya, kenapa bisa ada Hari Internasional Demokrasi ini.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Tahu dua, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita masih ngebahas terkait Hari Demokrasi Internasional.

Dan kamu tahu nggak sih kalau sejarah singkat dibalik dicetuskannya Hari Demokrasi Internasional ini berawal dari Deklarasi Universal pada tahun 1997. Jadi pada September 1997, Persatuan Antar Parlemen mengadopsi Deklarasi Universal ya tentang demokrasi, dan deklarasi ini menegaskan prinsip-prinsip demokrasi, elemen kunci dari pemerintah demokrasi dan cakupan internasionalnya. Kemudian ada juga inisiatif Qatar pada 2006. Jadi pada tahun 2006 Qatar itu memimpin konferensi internasional tentang demokrasi baru atau pemulihan, dan konferensi ini merumuskan rencana aksi untuk mempromosikan prinsip dasar demokrasi secara global. Kemudian ada juga resolusi PBB pada tahun 2007, dan ini menindaklanjuti hasil dari konferensi ya. Perwakilan Qatar menyusun draft resolusi di Majelis Umum PBB, dan akhirnya pada 8 November 2007 PBB resmi mengadopsi resolusi 62/7 ya, yang diinisiatif oleh Qatar ini, yang menetapkan akhirnya pada tanggal 15 September itu sebagai Hari Demokrasi Internasional. Jadi untuk peringatan pertamanya sendiri, teman Pro 2, Hari Demokrasi Internasional itu pertama kali dirayakan secara global pada 15 September di

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch.

Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya, udah di penghujung sesi hari ini dalam sejarah bareng aku Widya. Makasih banyak nih buat teman-teman yang sudah monitor dan fokus gitu ya. Udah sama-sama saling mikir kalau di hari ini ada Hari Demokrasi Internasional, saling berbagi cerita juga, dan ini juga menjadi pengingat ya buat kita, mudah-mudahan demokrasi di Indonesia juga semakin baik dan semakin bagus ya ke depannya. Teman Pro 2, mau didengarkan suara kita sebagai rakyat, mau didengarkan suara kita sebagai masyarakat, sebagai generasi muda, sebagai Gen Z gitu ya. Karena kata-kata dari kaula muda itu juga bisa dipertimbangkan, karena kita juga berpendidikan gitu ya, dan bisa memberikan sumbangsih lah, diberikan ruang lah oleh negara mudah-mudahan ke depannya. Oke, teman produs semua, suara kita itu berharga, jangan pernah takut buat berpendapat demi kebaikan di sekitar kita. Dan tentu aja aku Widya masih bakal balik lagi temani kamu, masih ada 1 jam ke depannya teman produs semua di Asta Cita Kita pada jam 9 nanti guys.

teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

0: kita berbicara masalah moderasi, maka kata kuncinya adalah kerukunan.
1: Ada orang yang melihat ini hal-hal semacam gurauan. Ada juga yang menganggap hal itu menjadi hal yang serius.
2: Jangan menambah komentar yang justru mempertajam segala sesuatu. Yeah. Kadang komentarnya lari malah dari yang kita sering dengar. Lebih jahat lagi.
0: Apalagi zaman AI seperti ini, Pak Pendeta, ya.
2: Yeah.
0: Kita bisa melihat kadang-kadang sulit membedakan mana yang benar, mana yang keliru ataupun yang salah.
1: Sekarang itu bukan hanya jaga lisan tapi jaga jempol juga.
0: Iya, betul.
2: Jaga jempol ya itu ya.
3: Podcast RR Zita, suara kita, cerita kita, inspirasi untuk semua.
1: Halo, selamat datang di podcast RRI Sintang bersama saya Rahmat Yam. Kali ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama di era media sosial. Kita tahu di media sosial banyak komentar-komentar baik itu negatif atau positif ya tentang keagamaan. Saya sudah bersama Bapak Haji Anang Nur Khalis SE/SHI MSI dan Bapak Pendeta Weli Kinsi MTH. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom Pak Pendeta.
2: Shalom. Terima kasih.
1: Baik, untuk Pak Haji dan Pak Pendeta langsung saja ya, untuk moderasi beragama. Kalau menurut Pak Haji dan Pak Pendeta, arti dari moderasi beragama di kehidupan sehari-hari ini seperti apa?
0: Terima kasih. Ini luar biasa ada kegiatan seperti ini. Paling tidak kita ingin memberikan sentuhan kepada masyarakat berkenaan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Sintang. Terima kasih RRI yang telah mengundang kami untuk hadir. Dan pada kesempatan ini kita membahas berkenaan dengan moderasi. Moderasi adalah sejatinya suatu hal yang berkenaan dengan bagaimana kita melihat, melaksanakan, memandang, dan mengikuti apa yang menjadi hal yang perlu kita sepakati bersama. Contoh misalnya ketika kita berkehidupan sosial di masyarakat, maka kita harus tahu bahwa fungsi itu adalah fungsi bagaimana kita ingin menjadi suatu hal ataupun suatu kegiatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam arti kata bahwa moderasi itu mewujudkan kerukunan, kemudian mewujudkan kedamaian dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Kita tahu bahwa kondisi kita ini dari berbagai suku, berbagai agama yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Apalagi Sintang ya.
0: Di Sintang ini majemuk. Yang sangat majemuk sekali. Tetapi tadi kembali kepada awal bahwa tanpa mengorbankan ajaran kita masing-masing, tanpa mengorbankan ajaran agama kita masing-masing, itu penting. Sehingga ketika kita berbicara masalah moderasi, ini saya yakin ini sudah kita praktekkan sebenarnya. Tetapi ketika dibalut dengan bahasa moderasi, maka yang hari ini timbul adalah bagaimana kita menekankan berkenaan dengan kehidupan sosial, bermasyarakat, saling gotong royong, itu hidup dengan damai, dengan nyaman di seluruh lapisan masyarakat. Kembali kepada awal bahwa kita tetap bisa menjalankan ajaran agama dengan baik sesuai dengan agama kita masing-masing dan hidup dengan bahagia, hidup dengan nyaman, hidup dengan damai di masyarakat. Yeah. Ini yang penting. Sehingga ketika kita berbicara masalah moderasi, maka kata kuncinya adalah kerukunan. Seperti itu.
1: Kita boleh berbeda, tapi tidak boleh membeda-bedakan ya.
0: Ya, seperti
1: Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta?
2: Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sangat senang bisa ada di acara podcast RRI tentang moderasi beragama. Moderasi beragama artinya dalam sebuah keberagaman ini kita mampu mengambil jalan tengah. Ya. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tetapi dalam kehidupan nyata sehari-hari kita bisa menghargai perbedaan, hidup rukun dengan tetangga, senyum satu sama lain. Seperti Pak Anang bilang tadi, kata kuncinya adalah kerukunan, yang intinya dalam kerukunan ini kita pegang teguh keyakinan kita masing-masing, pegang teguh keyakinan agama kita masing-masing, tetapi dalam moderasi beragama, mari kita mengambil jalan tengah. Hidup rukun, berdampingan, satu sama lain, ya. Itulah sebuah moderasi beragama. Di dalam sebuah keberagaman ini, kita mengambil jalan tengah tentang kerukunan dan hidup bersama satu sama lain. Terima kasih, itu yang saya sampaikan.
1: Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari juga kita hampir setiap hari kita main media sosial.
0: Betul.
1: Nah, ini kenapa penting ini moderasi beragama di media sosial, Pak Haji dan Pak Pendeta?
0: Baik, saya dulu Pak Pendeta ya.
2: Ya, siap. Nah, siap.
0: Jadi ini kita hari ini di dalam kondisi yang segala hal itu ada di tangan kita. Artinya apa, dengan kemajuan teknologi, semua hal kita ketika berhadapan dengan teknologi, maka ada dua pilihan yang dapat kita lakukan, mengambil hikmah ataupun manfaatnya, atau justru sebaliknya. Ketika kita berbicara masalah teknologi, tentunya inginnya para pencipta atau para yang membuat itu, membuat teknologi itu, tentunya ingin membantu manusia untuk bagaimana memberikan pelayanan ataupun memudahkan apa yang menjadi aktivitas kita. Tetapi ketika kita berbicara masalah efek ataupun dampak, ketika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu, Bang Rahmat, tentunya kita akan berhadapan dengan apa yang dimaksud dengan efek ataupun dampak daripada efek negatif daripada apa yang menjadi kekhawatiran kita itu. Ketika berbicara masalah teknologi, dalam arti dikata hari ini HP, itu semua informasi hari ini masuk. Tanpa kita pandai-pandai memfilter, kalau dalam Islam itu tabayun, kita harus bisa melihat ke belakang apa sumbernya, apakah benar dan terpercaya, maka kita akan termasuk orang yang bisa dikategorikan hoax, ya. Hoax itu penting untuk bagaimana kita memberantas ini, sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang pada khususnya ini akan mendapat informasi berita-berita yang benar-benar murni dan benar-benar real adanya. Bukan negatif, bukan hoax dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, kita ingin justru memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada warga, agar kita saling belajar, saling mengoreksi, saling bagaimana kita menjadi motor penggerak untuk memberikan informasi yang benar, yang dapat dipercaya, sehingga kebenaran itu tentunya dapat menentramkan di masyarakat.
1: Karena kita, begini Pak Haji dan Pak Pendeta, karena kalau misalkan kita lihat di media sosial itu banyak komentar-komentar yang ketika kita baca tergantung perspektif. Kita membaca itu kadang-kadang menganggap mereka adalah gurauan. Ada juga orang yang menganggap hal itu adalah hal serius.
0: Betul.
1: Contoh seperti, untung saya Kristen, jadi saya nggak bisa nggak menjalankan puasa sehari suntuk, katanya gitu. Atau untung saya Islam, jadi saya nggak perlu datang ke gereja setiap minggu, bla bla bla, seperti itu ya Pak Haji dan Pak Pendeta. Nah, ini kan ada orang yang melihat ini hal-hal semacam gurauan. Ada juga yang menganggap hal itu menjadi hal yang serius. Nah, ini yang mungkin perlu ditanggapi Pak Haji dan Pak Pendeta.
0: Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, saya menambahkan sedikit di sini. Justru hari ini media sosial merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Hal yang negatif cenderung itu yang lebih viral. Ketimbang kita posting hal yang positif, pasti sedikit orang like-nya. Hari-hari ini orang tanpa adanya sebuah penyaringan, ya, begitu itu viral langsung di like, tambah komentar yang justru membuat
0: runyam.
2: Iya, membuat tambah runyam karena terbaca oleh algoritma. Yang terpenting kan yang punya konten, yang penting polarisasi tadi. Jadi di tengah-tengah hal seperti ini, maksud saya moderasi ini berfungsi sebagai sebuah jangkar. Jangkar artinya sebuah modal yang kuat, sebuah kekuatan agar kita tidak mudah terumbang ambing oleh isu-isu yang berkembang, yang terutama isu hoax yang justru bisa memecah belah kita, karena itu yang mudah tersebar hari ini. Jadi moderasi program ini sekali lagi sebagai jangkar, ya, sebagai tiang penguat supaya kita tidak terumbang ambing oleh informasi yang orang main posting saja tanpa ada penyaringan yang memadai. Dan ini yang bisa terkadang memperbesar konflik, ya, menyebabkan isu-isu yang tidak baik mudah berkembang. Tetapi mari kita lewat moderasi beragama kita bisa redam. Paling tidak kita jangan like-nya, jangan tambah komen.
0: Apalagi diteruskan, Pak.
2: Apalagi diteruskan, lebih bahaya lagi. Caranya mungkin kalau orang itu kita kenal, ya, supaya mungkin supaya dihentikan, paling tidak, ya, bagaimana lah caranya supaya disembunyikan atau bagaimana, atau dihapus. kalau memang itu sudah sampai ke ranah hukum, ya kita juga ya paling tidak ikut menenangkan suasana ya, gitu.
0: Benar.
2: Ya.
1: Artinya Pak Pendeta dan Pak Haji menganggap media sosial ini sebenarnya membantu atau malah sebaliknya menjadi tantangan ya, dalam menciptakan kerukunan umat beragama.
0: Ya, jadi begini. Artinya kembali kepada konteks awal bahwa semua teknologi yang ada itu kan kita tergantung bagaimana kita menanggapinya. Bisa berakibat berimplikasi negatif dan justru positif. Kita tahulah. Artinya kita berkomunikasi zaman dahulu itu kan sebelum ada HP, itu kan repotnya bukan main. Kita harus ke wartel, kita nunggu waktu dan sebagainya. Artinya perlu waktu dan biaya dan tenaga untuk bisa berkomunikasi dengan siapa yang akan kita tuju. Nah, hari ini semua itu bisa kita lakukan dengan mudah, dengan gampangnya. Inilah yang memberikan dampak ketika kita, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa ketika kita tidak bisa memilah tadi, maka justru sebaliknya. Oleh karena itu saya sangat setuju dengan ibarat jangkar itu Pak ya. Yeah. Artinya bahwa ketika kita di kapal, tentunya jangkar itu adalah untuk bagaimana kapal itu bisa tenang di laut. Walaupun ombak yang kuat dan sebagainya, ketika ada jangkar yang kuat, maka kapal yang akan kita naiki itu ataupun kita gunakan itu tenang. Ibarat kita itu menjadi tenang Pak ya. Sehingga menarik sekali diskusi ini ketika kita berbicara masalah efek dampak daripada teknologi itu ataupun media sosial berkenaan dengan moderasi beragama. Maka kita ingin agar masyarakat, Bang Rahmat, Pak Pendeta, kita ingin agar masyarakat bisa memilih Pak ya.
2: Betul.
0: Bisa memilah mana berita-berita, informasi yang sekiranya itu bisa disampaikan ataupun diteruskan kepada masyarakat luas. Sehingga kita ingin bahwa kita ini motornya gitu loh. Artinya bukan berarti kita mengikuti arus, tetapi kita adalah sebagai motor untuk bahwa sebagai memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan dengan masalah-masalah hal yang perlu ataupun tidak untuk disampaikan ataupun disebarluaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Pak Pendeta, ada tambahan?
2: Ya, tambahan sedikit dari saya. Media sosial ini berperan sangat-sangat luar biasa, dan sisi positifnya informasi yang penting bagi masyarakat. Ya, kalau dari dunia agama, penyiaran-penyiaran siaran siraman rohani keagamaan juga meluas sampai kepada semua masyarakat. Tetapi ketika itu disalahgunakan juga ditunggangi oleh orang yang punya kepentingan. Kepentingan ingin memecah belah bangsa, memecah belah suku, ras, dan agama. Jadi kita-kitalah yang bertanggung jawab memfilter semuanya itu. Yang memberikan pemahaman, edukasi seperti Pak Haji bilang tadi kepada masyarakat. Yang hoax itu pasti kita tahu ya, kepentingannya untuk apa. Kepentingannya pasti tidak mau kita ini maju. Tetapi mari kita perkuat lagi dengan edukasi, pemahaman, ya kalau bisa yang kita siarkan, yang kita sebarkan di media sosial juga penyejuk ya, tentang bagaimana kita kuat menghadapi tantangan hidup, bagaimana kita memelihara ekologi di Kalimantan Barat ini, bagaimana kita menghindari, paling tidak memperkecil peluang adanya bencana bisa terjadi, dan itu bisa kita sebarkan di media sosial, paling tidak untuk mengurangi orang ngelihat yang hoax itu tadi itu dari saya.
1: Okay. Dan memang kalau kita lihat ya, di media sosial tidak hanya hal yang negatif yang banyak, tapi hal yang positif juga terlihat, seperti kayak anak-anak muda zaman sekarang ya Pak Haji, Pak Pendeta. Kalau misalkan bulan Ramadan nih contohnya, aku bukan Islam tapi aku ikutan wal takjil. Kadang-kadang mereka bilang mereka juga ikutan puasa.
0: Betul.
1: Seperti itu. Atau aku bukan Kristen tapi aku ikut war telur ketika menjelang Paskah. Nah begitu, seperti itu. Jadi kayak melihat keberagaman yang menyatukan anak-anak muda seperti itu. Hal-hal yang negatif juga banyak, hal negatif juga banyak terjadi, hal positif juga banyak terjadi. Nah, di situ bagaimana caranya kita membedakan mana kritik, mana diskusi, dan mana ujaran kebencian sih, Pak Haji dan Pak Pendeta?
0: Baik, berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat tadi, betul. Saat ini luar biasa konten-konten yang menarik itu saya tadi banyak sekali berkenaan dengan bagaimana memberikan nilai ataupun dampak moderasi kerukunan di tengah masyarakat. Tidak hanya serta merta para pendeta, para penceramah, para ustadz, para kiai dan sebagainya itu memberikan di mimbar. Tetapi dengan gaya baru sekarang, artinya dengan hal-hal yang modernisasi, apalagi disebabkan dengan kondisi Gen Z dan sebagainya, justru itu menarik gitu ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat, ketika Ramadan itu kadang-kadang kita melihat untuk lucu juga kita ketika yang belanja di takjil itu yeah. yang didahului oleh yang teman-teman dari saudara kita non muslim sehingga katanya biar mereka muslim tidak kebagian, lucu juga kadang-kadang, tapi itulah nilai moderasi bahwa tidak hanya perlu disampaikan di atas mimbar, tetapi dengan konteks-konteks seperti ini memberikan bahwa memang hidup kita seperti ini, dengan keragaman seperti ini, dengan kondisi seperti ini, ya kita memaklumi sehingga semua itu bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu saya menilai bahwa ketika kita hari ini dihadapkan dengan dua pilihan tadi, maka sejatinya adalah kita ingin agar kita harus mengambil sisi positifnya. Kita ingin mengajak kepada generasi muda, kepada anak-anak muda di Kabupaten Sintang ini khususnya, ini mari kita mulai bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat dengan kita melihat sebuah perbedaan yang sudah nyata, memang ada apa adanya ini, dengan cara dengan bagaimana kita memberikan edukasi bahwa yang namanya moderasi adalah bagaimana kita selalu bertolong-menolong, bekerja sama. Tetapi masalah ibadah itu kan lakum dinukum waliyadin, kalau muslim ya, ya. Artinya agamamu bagi agamaku, sehingga kita bisa membedakan mana konteks itu yang sifatnya ritual keagamaan, mana sifatnya adalah ini adalah kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu saya sangat melihat hal sisi positif berkenaan dengan media sosial ini adalah jembatan, ini adalah sarana terbaik untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa mengurangi nilai-nilai sifat-sifat daripada apa yang dimaksud dengan lahiriah kita sebagai manusia, yang mana kita manusia ini sikap, sifat gotong royong, kerjasama, tolong-menolong itu pasti ada di tengah-tengah kita. Ya. Sehingga kita kembangkan dengan nilai-nilai ataupun kondisi yang saat ini terjadi dengan media sosial tentunya.
1: Artinya kalau kita ngikutin tradisi mah gak masalah ya, Pak Haji. Beda lagi kalau kita mengharuskan kita untuk mengikuti ibadahnya agama masing-masing itu yang tidak boleh seperti itu. Ya. Oke, Pak Pendeta mungkin.
2: Baik, terima kasih Pak Haji untuk paparan sungguh luar biasa. Saya menambahkan sedikit begini. Justru kalau di bulan puasa itu yang beli tajilan itu anak saya itu di duluan ya.
0: Betul Pak. Berbelanja. Betul Pak ya. Enak. Karena masih banyak pilihan Pak ya.
2: Saya tinggal di Jerora tapi malah belinya sampai ke Selamat Datang. Saking membaur tadi. Ya begitu juga kalau ya Paskah tadi, Natalan ya. Sering juga rekan-rekan yang muslim ambil andil dalam sebuah kebersamaan. Intinya begini, hal-hal yang sebatas tradisi yang sudah baik ya, kita membaur satu sama lain. Mari kita kembangkan. Tetapi hal yang sudah sedikit masuk ke ranah agama mungkin ya kita tidak sampai ke situ
1: karena sensitif ya.
2: Ya sensitif juga. Apalagi ada orang yang iseng posting viral pula nanti kan, salah artikan. Intinya begini, saya tetangga saya meninggal beberapa waktu yang lalu. Mereka sembahyang itu saya selalu ikut kena diundang ikut, tapi ikut duduk tanpa komen, tanpa apa yang penting kita kan bisa menikmati ya, setelah makan kita ikut makan, itulah sebuah kebersamaan, bersamaan tadi tanpa kita memberikan sebuah penilaian. Karena Pak Haji bilang tadi, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, kita kuat dengan keyakinan kita, dia kuat dengan keyakinan dia, tapi dalam batas-batas tertentu di norma masyarakat yang tidak menyalahi aturan agama, mari kita kerjasama dan membaur satu sama lain.
0: Betul Pak.
1: Tanpa menjas atau masih agama masing-masing tadi ya. Nah kalau begitu, kalau kita menemukan sebuah konten nih kan, karena kita bicaranya mengenai media sosial ya Pak Haji dan Pak Pendeta, kalau kita menemukan sebuah konten yang mungkin menyinggung. Atau merendahkan agama lain, apa yang harus kita lakukan sih?
0: Silakan Pak Pendeta dulu.
2: Ketika kita menemukan konten yang merendahkan justice agama lain, jangan terpancing. Jangan terpancing jangan menambah runyam seperti Pak Haji bilang tadi, jangan menambah komentar. Rahmat Dewi bilang, jangan menambah komentar yang justru mempertajam segala sesuatu. Yeah. Kadang komentarnya lari malah dari yang kita sering betul. Lebih jahat lagi.
1: Iya, melenceng kemana-mana ya.
2: Sampai kepada masalah keyakinan, masalah orang yang kita tuhankan pun di posting di situ ini menambah runyam lagi ke sana. Mari bagi saya, masukan saya begini. Kita jangan ngeliknya. Mungkin kita boleh ngeliat, tapi ngeliat sekilas. Apalagi menambah komentar. Supaya ketika kita kasih jempol, kita tambah komentar kan, sekali lagi terbaca oleh algoritma. Semakin justru membuat itu menyebar luas. Ya, jadi kita bisa meredamnya kalau seperti saya katakan tadi, kalau itu orang kita kenal, mari kita tegur dia secara empat mata begitu, supaya tidak ada ketersinggungan. Ya, kita kasih nasihat pemahaman yang baik. Terkadang hal ini bisa ditunggangi oleh banyak kepentingan. Yeah. Kepentingan pribadi bisa menungganginya, kepentingan politik kalau sudah musim-musim politik bisa menungganginya. Jadi peran kita, mari kita meredamnya.
0: Yeah.
2: Meredamnya dengan memberikan edukasi yang baik tadi. Kalau komen pun mungkin komen yang menyejukkan, begitu ya. Netral dengan kedua belah pihak. Yeah. Itu dari saya.
1: Pak Haji, ada tambahan atau
0: saat
1: ada perbedaan?
0: Memang sekali lagi memang kita harus selektif ya. Kita harus mengedukasi masyarakat dengan kata-kata selektif. Apalagi zaman AI seperti ini ya Pak Pendeta ya. Kita bisa melihat kadang-kadang sulit membedakan mana yang benar, mana yang keliru ataupun yang salah. Ketika kita berbicara masalah kebenaran, tentunya kita bisa melihat ketika ada postingan ataupun teruskan dari kawan-kawan kita. Jadi bahasa harus diteruskan karena ini memberikan dampak, sehingga kata pemaksaan teruskan sebenarnya ada niat untuk supaya apa yang disampaikan, apa yang menjadi niat yang membuat itu dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan dampak efek negatif kepada masyarakat. Ini kan maunya seperti itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta seperti itu. Artinya apa, bahwa posisi kita hari ini kita harus memilih. Ketika ada hal-hal yang seperti itu, berarti ada niat daripada yang pelaku ataupun yang membuat konten ataupun apa yang membuat berita itu, bahwa ini harus disampaikan kepada lapisan masyarakat, sehingga kita sebagai motor, orang yang paham dengan kondisi, ingin agar masyarakat Sintang damai, tentram, makmur dan rukun ini, tentunya kita ingin agar barang-barang ataupun berita-berita hoax seperti itu ataupun yang justru memberikan kekacauan kepada masyarakat, justru kita sebagai motor untuk menyatakan tidak, untuk kita sampaikan, apalagi kita komen seperti apa yang beliau sampaikan. Inilah fungsi kita ya. Artinya apa, bahwa kami sekali lagi hanya mampu untuk bisa mengedukasi kepada bagian kecil masyarakat karena keterbatasan kondisi dan sarana kami. Oleh karena itu, momen-momen seperti ini mari kita bangkitkan semangat untuk sama-sama ingin, kami contohnya dengan Pak Pendeta ini, beliau Ketua FKUB, kami di Kementerian Agama ingin agar masyarakat Sintang itu sebenarnya ingin damai. Nah, artinya apa, bahwa memang kita ingin agar kedamaian, ketentraman itu justru akan timbul di masyarakat ketika kita saling bekerja sama seperti ini. Apapun lah hal yang bisa kita lakukan demi untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Sintang yang kita cintai.
1: Baik, karena hal-hal yang lebih penting.
0: Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan.
1: Tapi kalau menurut Pak Pendeta sama Pak Haji nih, kenapa orang lebih mudah berkata kasar atau menghakimi orang lain di media sosial dibanding dengan di kehidupan nyata?
0: Iya, gimana Pak Pendeta?
2: Oke.
0: Iya, karena itu Pak Pendeta.
2: Menurut saya, karena di media sosial ini kan kita, fisik kita ini tidak kelihatan,
0: tidak kenal pun ya.
2: Iya. Orang ngancam bagaimanapun komentar di situ santai saja, atau saya tidak ketemu dengan orangnya.
0: Benar.
2: Ya. Tetapi di kehidupan nyata ini kita lebih banyak main perasaan, tidak enak satu sama lain. Ya, inilah terkadang kesalahan menggunakan kebebasan media sosial tadi. Dipakai ngancam, dipakai menjelekkan orang lain, digunakan untuk menjelekkan agama-agama tertentu umpamanya. Tuh orang enggak bisa ketemu dengan saya, apalagi pakai akun-akun palsu. Sekarang kan banyak akun-akun palsu juga. Jadi sekali lagi, karena fisik enggak ketemu. Tapi kalau fisik ketemu pasti ya tidak juga berani, saya percaya itu. Jadi intinya di kalangan masyarakat seperti Pak Haji bilang tadi, kita ini maunya Sintang ini semakin damai. Di tengah keberagaman yang luar biasa, suku bangsa ada di sini, Sintang semakin maju, semakin berkembang. Peran FKUB dan Kementerian Agama dan berbagai elemen masyarakat, kita maunya Sintang ini maju. Ya, Terkadang begini, setelah kita memberikan edukasi yang baik, apapun hoax yang disebarkan, pasti ada komen yang positif di situ, ya, menenteramkan. Jadi itu yang kita harapkan.
1: Ya, itu. Artinya kalau menurut Pak Pendeta ini, sekarang itu bukan hanya jaga lisan, tapi jaga jempol juga.
2: Ya, betul. Jaga jempol, ya itu dia.
0: Istilah jaga jempol itu ya, artinya bahwa ketika kita berbicara masalah norma, etika, kita semua selalu beretika, ya, harus memiliki etika. Betul. Di masyarakat, di bermedsos juga kita memiliki etika. Artinya kita menggunakan bahasa yang sopan santun, itu penting. Karena apa yang kita ketik itu mencerminkan jiwa kita. Jadi jiwa kita adalah orang yang ingin memberikan kedamaian tadi. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengetik kata-kata kasar, orang akan tahu bahwa oh ini rupanya orang yang temperamennya seperti ini. Oleh karena
2: cerminan
0: itu
2: hidupnya.
0: Cerminan hidupnya, Pak Pendeta, ya. Oleh karena itu Mas Rahmat, ketika kita berbicara masalah medsos ini, ya kita paling tidak, kita punya peran masing-masing. Kita sebagai orang tua paling tidak harus mengedukasi anak-anak kita. Jadi ketika berbicara masalah edukasi itu juga bukan berarti kepada masyarakat. Di internal keluarga yang paling kecil, justru kita momen kita terpenting adalah kita memberikan ajaran. Memberikan alat media kepada anak kita juga dibarengi dengan apa yang harus dilakukan. Yaitu contoh misalnya kita harus tahu apa yang anak-anak kita buka, kemudian anak kita tonton, anak kita ikuti dan sebagainya. Itu penting. Karena memang saat ini orang tua, peran kita orang tua ini sangat penting, Pak Pendeta, ya. Selain kami, Pak Pendeta yang memiliki peran seperti ini, kita-kita semua, justru saya ingin mengambil momen terkecil yaitu keluarga, Pak Pendeta. Karena bagaimanapun keluarga adalah orang ataupun kelompok yang terkecil yang bisa memberikan edukasi kepada seluruh anggota di dalamnya itu.
1: Dan bisa mengontrol semua anggota keluarganya, begitu ya Pak Haji. Artinya, jadi kalau biasanya ibu-ibu atau mama nih, mohon maaf nih, biasanya terjadi sesuatu langsung story, langsung status
0: WA, segala macam tadi.
1: Jadi, itu yang menggambarkan, bisa menggambarkan karakter kita.
0: Cerminan,
1: tadi
0: ya. Orang ini gas habis, ebonya di medsos, di story. Kelahi dengan keluarga atau suami atau istri, bikin story.
2: Jadi semua tetangga sebelah
0: ribut
2: ngeluruskan rambut, dia yang sewot, dia yang story. Sebelah ribut dia
1: ya. Baik Pak Haji dan Pak Pendeta, kalau tadi kita sedikit disentuh peran keluarga ya. Peran orang tua. Nah, di sini juga hadir Pak Haji dan Pak Pendeta mewakili seluruh tokoh masyarakat atau tokoh agama ya yang ada khususnya di Sintang ini. Kalau menurut Pak Haji dan Pak Pendeta itu seberapa besar sih peran dari tokoh agama ini untuk bisa mungkin sedikit meredam ya provokasi bernuansa agama ataupun hal-hal semacam penyebaran hoax atau ujaran kebencian tadi, semuanya hal-hal yang bisa bikin hal sensitif menjadi semakin membara. Seperti apa?
0: Jadi peran Sedulur Pak Pendeta ya. Jadi saya ingin supaya bahwa semua tokoh agama, tokoh masyarakat itu adalah sebagai semacam inginnya adalah menenteramkan seperti itu. Justru ketika ada masalah-masalah, berita-berita hal yang enggak ada yang terjadi di elemen masyarakat, kita sebagai tokoh, apapun fungsi dan tugas kita di masyarakat, kita ingin agar kita mengambil peran bahwa kita menenteramkan, justru bukan sebaliknya, memberikan angin ataupun mengipas-ipas dan sebagainya. Kami ingin kita bekerja sama. Saya ketika ada hal-hal yang terkait dengan nuansa agama selalu koordinasi dengan teman-teman di FKUB. Di FKUB ini adalah hal yang perlu kita ketahui bahwa semua agama ada di sana. Kumpulan tokoh-tokoh agama yang berembuk forum yang melakukan kegiatan yaitu ingin agar menciptakan kondisi yang kondusif di Kabupaten Sintang. Nah, kami dari tokoh agama ini merasa perlu untuk kita saling membantu, sekali lagi untuk saling membantu bagaimana menciptakan, bagaimana memberikan dampak yaitu adanya kedamaian di Kabupaten Sintang. Oleh karena itu ketika berbicara masalah peran tadi, tentunya mohon maaf bukan hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, tetapi kita semua. Kami terus terang dari Pak Pendeta, kami selaku salah satu juga tokoh di masyarakat ini ingin agar tadi memberikan dampak kepada masyarakat, tentunya kami berharap para tokoh, para ulama, para pendeta, para pastor ini, kita ingin memberikan kesejukan ketika ada hal-hal, Mas Rahmat, hal-hal yang kira-kira kita bisa bantu, itulah momen kita untuk memberikan sumbangsi kita berupa memberikan ketentraman di masyarakat, bukan sebaliknya seperti itu.
1: Karena beliau-beliau ini juga masing-masing punya, mohon maaf, pentas sendiri ya untuk masyarakat, untuk menyampaikan semuanya. Begitu, Pak Pendeta, ada tambahan?
2: Peran tokoh-tokoh agama ini sangat penting dan sangat sangat krusial. Ya, dalam peran ini, tokoh agama itu merupakan rujukan bagi moral masyarakat. Ya, ketika tokoh agama secara aktif memproduksi narasi damai, ya, menyebarkan atau mengklarifikasi hoax, dan memberi, ketika bermedia sosial, mari memberi contoh media sosial yang sejuk, saya percaya umat pasti akan merasa tenang.
0: Betul, Pak.
2: Ya, merasa tenang. Maksud saya begini, kita ini bermedia sosial juga harus bijak, menyebarkan kesejukan, berbicara di kalangan umat kita, jangan menjelekkan umat sebelah.
0: Ya,
2: ibaratnya apa ya, jangan lain di depan, lain di belakang. Pokoknya saya berhadapan dengan Pak Haji, kami baik-baik, tapi di belakang Pak Haji ini begini-begini. Tidak boleh, pokoknya sama. Ya, memberikan edukasi penyejukan yang baik kepada umat, umat pasti merasa tenang. Media sosial juga kita memberikan penyejukan yang baik, kata-kata damai kita kita hidupkan, kita sebarkan, pasti dengan sendirinya umat merasa tenang. Ya, merasa tenang, mereka memiliki pegangan yang jelas dan pasti tidak mudah terprovokasi.
0: Betul.
2: Ya, ibarat padi, ibarat beras ini antah pasti ada. Ya, baik di kalangan semua agama, antah itu pasti ada yang mengambil kepentingan apa semua. Mari peran tokoh agama ini kita menenteramkan semuanya, memberikan penyejuk kepada semuanya.
0: Siap, setuju. Ya.
1: Baik, mungkin ini terakhir Pak Pendeta dan Pak Haji, perspektif Islam dan Kristen dalam nilai-nilai keagamaan itu bagaimana sih mengajarkan umatnya untuk menghargai atau menghormati agama lain, kalau menurut Pak Haji dan Pak Pendeta?
0: Pak Pendeta dulu atau saya? Silakan. Jadi gini, berkenaan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rahmat, berkenaan dengan Islam memandang umat lain tadi, kembali kepada ayat surah Al-Kafirun tadi ya, berkenaan dengan lakum dinukum waliyadin, itu kunci. Nah, ketika hidup bermasyarakat, bahkan hidup dalam bernegara, kita melihat semua manusia itu sama. Artinya apa? Bahwa ketika kita memandang hal yang baik dan luhur ini, yaitu kerjasama, saling tolong-menolong, itu inginnya kita agar kita memberikan dampak kepada masyarakat. Siapapun kita, peran kita akan kita buktikan dengan bagaimana kita mampu dan siap untuk memberikan dampak dan nilai kepada masyarakat itu.
1: Sekaligus pesannya,
0: sekaligusnya,
1: Pak Haji. Sekaligus pesannya sesuai dengan ajaran masing-masing.
0: Jadi begini, kita ingin agar ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin agar kita hidup tenang, kita hidup damai, kita hidup nyaman, kita hidup sehat. Tentunya dalam kondisi seperti inilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana proses kehidupan itu dapat kita jalankan dengan baik. Oleh karena itu, kami berharap kepada kita semua untuk menciptakan kondisi ini adalah dari kita. Kita sebagai umat beragama ingin agar masyarakat memiliki keinginan yang sama untuk ketika kita bisa hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman, hidup rukun ini, tentunya kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita bisa beribadah dengan nyaman, kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Nah, inilah momen ini yang menjadi tolak ukur kita ketika kita mampu dan siap untuk melaksanakan itu semua.
1: Baik.
0: Paslah seandainya ketika hari ini Bapak Ibu semuanya, para pendengar dan rekan-rekan semua, ketika kita berbicara masalah dampak atau efek, tentunya kita semua yang merasakan. Tetapi ketika kita memberikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita ingin agar semua masyarakat menjadi tentram, menjadi damai, menjadi nyaman, dan itu semua kita lakukan sesuai dengan ajaran kita masing-masing.
1: Baik, baik. Perspektif Kristen, Pak Pendeta, bagaimana nilai-nilai keagamaan ini untuk bisa menghargai dan menghormati perbedaan ini? Ya, sekaligus pesan kepada seluruh masyarakat yang mendengar kita.
2: Baik, pesan saya untuk menjaga nilai-nilai kebersamaan dari perspektif Kristen, kita bisa melakukan semacam proyek kolaborasi narasi, mamanya. Saya ini akademisi. RRI sudah memulai acara podcast yang luar biasa. Podcast ini nanti di post di media sosial lewat YouTube. Iya. Artinya begini, nilai kebersamaan ini bukan hanya sebuah teori, tetapi kita aplikasikan dalam bentuk nyata. Betul. Dan dunia melihat bagaimana kebersamaan kita. Kemudian nilai keberagaman ini juga bisa kita wujudkan ketika ada hari raya umumnya Kristen, ketika ada Lebaran, ada sholat ikut mengamankan, begitu juga dalam Natal juga dari yang Muslim ikut mengamankan. Saya dulu ke Alor, di Alor malah pembangunan masjid orang gereja jadi panitia, pembangunan gereja dari pihak masjid jadi Muslim jadi panitia. Jadi sebuah nilai keagamaan yang luar biasa. Sekaligus pesan saya pada hari ini, kita ini diciptakan Tuhan dengan berbagai bentuk, suku, agama, dan ras. Kita ini diciptakan Tuhan bukan hanya satu bangsa saja, tapi sebuah keberagaman ini mari kita wujudkan dengan saling menerima perbedaan satu sama lain, saling mengasihi. Dalam ajaran Kristen, kasihilah manusia seperti engkau mengasihi dirimu.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku

filsafat lainnya, karena filosofi teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab filosofi teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2
1: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 10 lewatnya 3 menit waktu Indonesia. Bagaimana teman Pro 2, waktunya aku temani kamu dengan 3 info Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id. Di informasi yang pertama, teman Pro 2, film terbaru Mahershala Ali yaitu Your Mother. Ya, ini mendapat sambutan positif dari kritikus. Film tersebut juga meraih rating sempurna 100% di yaitu Rotten Tomatoes berdasar 17 ulasan serta yang perdana di Toronto International Film Festival. Film arahan Basam Tariq ini juga melakukan ya teman Pro 2 itu world premiere di Sabtu 12 September 2026. Respon awal dari para kritikus tersebut juga memberikan perhatian lebih untuk para penonton nantinya. Dan film ini juga teman Pro 2 yaitu Mahershala Ali memerankan Latif, seorang pembayaran yang taat beragama ya. Dia harus menjalani kehidupan sebagai ayah tunggal setelah istrinya meninggal dunia sambil menyembunyikan pekerjaannya dari keluarga. Nah, cerita ini teman Pro 2 tentunya yang kemudian mengikuti perjuangannya Latif ya. Rating sempurna di Rotten Tomatoes sendiri menjadi salah satu pencapaian terbaik dan penting Ali. Oke, teman Pro 2 untuk informasi yang kedua.
0: Info Pro 2.
1: Kali ini teman Pro 2 yang dilansir dari laman rri.co.id, Seriosta. Ini merupakan salah satu bentuk musik vokal Indonesia yang berkembang dengan pengaruh musik klasik barat. Genre ini juga memiliki ciri khas pada teknik vokal dan pengolahan lirik. Di mana teman Pro 2, Seriosta mulai berkembang di Indonesia pada 1930-an dan dipelopori oleh komponis Cornel Simanjuntak. Penelitian UGM menyebut Seriosta kemudian memiliki nuansa Nusantara serta menggunakan idiom musik Indonesia. Tidak hanya soal teknik bernyanyi, Seriosta juga memiliki kaitan dengan perkembangan nasionalisme Indonesia. Karya-karya Seriosta membuat nilai budaya, sejarah, dan nasionalisme yang kuat. Oke, para untuk informasi yang terakhir, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Mulai dari informasi dari laman rri.co.id, Taylor Swift juga mendapat penghormatan unik ya dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia, di mana genus diberi nama yaitu Swiftiphilus yang mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Dan teman produk penemuan ini juga dipublikasikan dalam sebuah jurnal yaitu Insect Systematics and Evolution. Pada 9 September 2026, penelitian tersebut juga mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon yaitu syok di Australia. Dan dari 12 spesies tersebut, para peneliti juga menetapkan satu genus baru bernama yaitu Swiftiphilus. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan juga sejumlah album miliknya. Keempat spesies tersebut yaitu Swiftiphilus taylorei dan juga Swiftiphilus amator, Swiftiphilus intrepidus dan Swiftiphilus poetarum. Nah, nama tersebut teman-teman masing-masing merujuk pada Taylor Swift. Oke, demikian 3 info Pro 2.

Teman Pradiwa, selamat bergabung di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pradiwa, di kesempatan itu siang hari ini untuk segmennya Pro 2 Hitlist Indonesia. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu ya, teman Pradiwa, lewat Instagram Pro 2 di RRI_Pro2Siantang. Kamu juga, teman Pradiwa, bisa ikutan bergabung di live chat RRI Digital. Silakan pilih salah satu lagu favoritnya kamu ya, teman Pradiwa, untuk Pro 2 Hitlist Indonesia, di mana kita punya ada 20 lagu pilihannya, ada Tulus, ya Roma Ria, terus juga ada Raimla Ode, Akbar, Akalai, dan Bingse, ada Sal Priyadi, Naikila, Bernadia, Ari Lesmana, dan juga Wisnu Santika, ada Shelin Gries dan Andi Rianto, Adrian Khalif, Ariel Noah, dan Raisa, Gloria Jessica, dan juga ada Govinda, Jubisi Luisi, Lomba Sihir, Nuka Pamungkas, Samuel Cipta, Bernadia, Sila On Seven, dan Raimla Ode. Itu dia teman Pro 2 untuk 20 lagu pilihannya yang bisa kamu vote ya di Pro 2 Hitlist Indonesia yang hari ini. Oke, mana lagu favorit kamu? Aku tunggu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Oke, okay, baik teman Pro 2, aku kembali lagi temenin kamu di kesempatan untuk siang hari itu Pro 2 di Pro 2 Hitlist Indonesia. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 yang pengen kita bergabung, ya bisa bergabung di kesempatan untuk siang hari ini. Ada 20 lagu pilihannya di Pro 2 Hitlist.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca, bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

Oke, teman Pro2 masih ketemu dengan kamu di santai siang ini, teman Pro2. Jadi buat kamu yang mau kita bergabung ya di Pro2 Hitlist Indonesia, teman Pro2 bisa bergabung di Instagram RRI Pro2 Sintang ya, teman Pro2. Bisa DM juga di Instagramnya dan juga bisa bergabung di live chat RRI Digital. Nah, informasi ini buat teman Pro2 ya, yang mungkin selama ini sering banget ya ngechat di WhatsApp.

Pro 2 yang nomornya 0857-5000-4741. Nah kalau misalnya ya teman Pro 2 ini ada mendapatkan ya, yaitu chat yang aneh-aneh lah gitu ya teman Pro 2, dan mohon untuk tidak ditanggapi karena itu bukan dari Pro 2 Sintang ya teman Pro 2, dan nomor tersebut sudah dihack ya mulai tadi malam. Jadi teman Pro 2 hati-hati kalau misalnya mendapatkan yaitu pesan dari nomor yang mengatasnamakan yaitu Pro 2 Official RRI Sintang. Nah, Pro 2 RRI Sintang tidak menggunakan nomor itu lagi teman Pro 2 karena tadi malam itu sudah kena hack ya. Jadi gak usah ditanggapi kalau misalnya ada pesan-pesan yang masuk, apalagi pesannya tuh yang aneh-aneh lah ya. Oke, untuk kamu yang mau kita gabung di Pro 2 Hitlist, aku masih tunggu. Bisa bergabung di Instagram di live chat RRI Digital.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Tau Prodio masih di Santai Siang ini, Tau Prodio barengan sama Tia nemenin kamu. Dan kali ini ku ajak Tau Prodio untuk bergabung di Prodio Hit List Internasional Tau Prodio dengan 20 lagu pilihan yang bisa kamu request ya. Jadi silakan aja Tau Prodio, ada 20 lagunya bisa kamu pilih di kesempatan untuk siang hari ini. Mau dengerin lagu favorit sambil beraktivitas itu pastinya sudah bikin mood kamu jadi bertambah ya, Tau Prodio. Oke, Tau Prodio, kamu bisa bergabung di Instagram Prodio RRI Sintang ya, dan juga bisa bergabung juga di live chat RRI Digital. Kita untuk hari ini nggak pakai nomor WhatsApp dulu ya, Tau Prodio, karena nomor WhatsApp Prodio itu udah kena hack ya. Jadi kalau misalnya ada chat-chat yang masuk ya, ada yang aneh-aneh, itu Tau Prodio isi chatnya untuk tidak tanggapi dan sebaiknya sih diblokir aja ya demi keamanan. Oke, teman Prodio, sama nanti ya di jam 11.30 aku bakal temenin kamu untuk Prodio Hit List Internasional di siang ini. Kita mau dengerin ada lagu dari miliknya Grace Abram ya, Tau Prodio, dan juga ada BTS.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oke, teman Produe lanjut lagi ya. Aku masih temani kamu di Produe Hitlist International, teman Produe, masih dengan 20 lagu pilihan kamu di siang hari ini ya. Oke, kita mau cek dulu teman Produe. Terima kasih yang sudah bergabung. Teman Produe ada Zivilas Jawa, kemudian juga Arum Puspito, dan juga The NG Station ya, teman Produe Station. Terus juga ada Warisa Naura. Thank you juga buat Revanja, ada Edwin ya, teman Produe, dan juga ada Okta, kemudian juga ada Nabila. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini untuk Produe Hitlist internasionalnya. Teman Produe sudah request lagu favoritnya kamu. Terus nantinya teman Produe pada jam 11:33 nantikan kami kemandangkan ya azan zuhur untuk kuliah internasional dan sekitarnya. Tapi aku masih temenin kamu dengan Produe Hitlist internasional sampai jam 11 ya 30 di kesempatan untuk siang ini.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Oke, itu perlu waktu yang kami kemandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya di siang hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

Teman Prodio masih di 90,7 Prodio di Cinta teman terbaik kamu. Selamat siang, selamat aktivitas teman Prodio. Dan juga untuk yang lagi istirahat siang ya, lagi menikmati makan siangnya, teman Prodio selamat menikmati. Kali ini aku bakal ajak kamu ngobrolin seputar kuliner ya teman Prodio. Ini ada nama kue yang unik ya teman Prodio, kalau menurut aku ya, karena nama kuenya itu kue tuli-tuli teman Prodio. Ini khas dari Kendari ya. Nah teman Prodio, kue tuli-tuli merupakan jajanan tradisional khas Buton yang turut dikenal di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemilik usaha kuliner kue tuli-tuli yaitu Naraini Nordin mengembangkan kue tersebut setelah kesulitan mendapatkannya saat mengidam. Kue tuli-tuli dibuat dari tepung ubi atau singkong yang diparut dan diolah menjadi adonan. Jajanan berbentuk angka 8 ini juga memiliki rasa yang gurih dan biasanya dinikmati bersama sambal. Teman Prodio, Nuraini mengatakan kue ini lebih mudah ditemukan di daerah Buton karena sulit mendapatkannya di Kendari ya. Kemudian juga ia berinisiatif membuat kue tersebut sendiri. Usaha itu juga kemudian terus berkembang sejak 2017 dan kini melayani berbagai kalangan. Nah, kue tuli-tuli yang awalnya dikenal masyarakat Buton kini sudah dinikmati di berbagai suku ya. Kue tuli-tuli milik Nuraini dijual dengan harga Rp10.000 ya untuk 8 buah. Harga itu juga sudah termasuk ya sambal sebagai pelengkapnya. Dan teman Prodio, bahan baku yang berupa tepung ubi dibeli dalam kondisi yang sudah jadi dari daerah Buton. Nah, menurut Nuraini sendiri bahwa ketersediaan bahan baku itu semakin sulit diperoleh ketika kondisi yang sedang kering ya teman Prodio. Ini akibat kemarau kali ya. Oke, teman Prodio, ini salah satu kuliner Indonesia ya khas ya teman Prodio dari Kendari.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: you?
1: Oke, teman produ masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu, teman produ ya. Kita masih lanjut lagi di UMKM Connect ya, teman produ di siang hari ini. Nah, kalau tadi kita ngebahas seputar kue tuli-tuli ya, teman produ ini khas dari Kendari. Terus, teman produ yang pastinya aku juga bakal ajak kamu nih, teman produ ya. Kenapa masyarakat Indonesia itu terbiasa gitu ya dengan makanan-makanan pedas? Mungkin salah satunya teman produa ya yang suka banget dengan cita rasa pedas nih. Jadi teman produa, makanan pedas itu emang udah bagian dari kebiasaan makanan masakan masyarakat Indonesia ya. Sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap di berbagai hidangan di sejumlah daerah. Kebiasaan ini juga menikmati rasa pedas juga dapat terbentuk sejak seorang mengenal makanan ya. Nah, paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut juga semakin familiar. Keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Di mana setiap daerah tuh punya sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, bahkan juga karakter rasa yang berbeda-beda. Nah, teman produa, penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Food menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Keragaman tersebut juga menunjukkan bahwa variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya, cabai ini bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman ini juga kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia mulai dari perdagangan dan juga pelayaran. Sebelum cabai itu dikenal luas, masyarakat Nusantara juga sudah menggunakan bahan lainnya untuk memberikan rasa pedas ya pada masakan. Beberapa di antaranya teman-teman seperti jahe, lada, dan juga kabia. Setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya juga berkembang ya dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Nah, sambal yang bisa ditemukan ya sebagai pendamping nasi, lauk gorengan juga ya, hingga makanan khas daerah. Kedirannya juga

menunjukkan bahwa rasa pedas sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan kita juga ya, yang perkembangan kuliner di Indonesia juga ya, teman Produa. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di Gaspol kali ini, teman Pro 2, FIFA ASEAN CUP 2026 ini menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Lima turnamen perdana FIFA tersebut, teman Pro 2, ini membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan juga Challenge Division. Nah, FIFA ASEAN CUP 2026 ini berlangsung ya pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA, sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut, dan peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut, nomor 2, ada Bangladesh, Pakistan, dan Hong Kong, Tiongkok. Mereka juga bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi baru. Nah, Premier Division menjadi kasta tertinggi dalam FIFA ASEAN CUP 2026, di mana Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Dan teman Pro 2, Grup A Premier Division dihuni Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Seluruh pertandingan grup berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara itu, grup B berisi Vietnam, Pakistan, Thailand, dan juga Filipina. Nah, seluruh pertandingan di grup B nantinya bakal digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Berbeda dari turnamen pada umumnya, teman Pro 2, di mana FIFA ASEAN CUP 2026 tidak menggunakan ya babak semifinal. Namun juara grup A dan grup B, mereka itu langsung bertemu pada pertandingan final berikutnya. Format ini diterapkan pada Challenge Division, kompetisi kasta kedua tersebut digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kalian kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produa, aku masih temani kamu di 90,7 Produa RRI Cinta Gantung Produa. Dan kali ini aku comeback teman Produa seperti Inter yang lagi comeback dramatis ya. Kalahkan yaitu Udinese 5-3. Jadi teman Produa, Inter Milan itu menang dramatis ya 5-3 atas Udinese pada pekan keempat Serie A di Giuseppe Meazza Selasa 15 September 2026, di mana Inter ini sempat tertinggal 2 gol lebih dulu akibat gol yaitu James Abanquah ya, dan juga Jarken Ekelenkam ya. Di mana teman Produa, Nerazzurri ini bangkit melalui Carlos, di mana kemudian juga ada Nicolò Barella dan Marcus Thuram. Kemudian juga ada Veto Esposito dan juga ada Enggeowan Boni, di mana Udinese juga hanya mampu memperkecil melalui Idrissa Gueye di menit ke 90+1 ya. Dan Inter ini tampil begitu dominan dengan penguasaan bola 66% dan 26 tembakan dibandingkan 6 yaitu milik tim Udinese ya. Nah, pelatihan Inter teman Produa yaitu Christian Kifu sangat memuji kualitas dan juga karakter timnya teman Produa. Dan ia juga memaklumi start lambat timnya karena kelelahan setelah laga melawan Real Madrid, di mana Kifu juga mengaku khawatir dengan dan juga rapuhnya lini pertahanan yang sudah kebobolan 8 gol dari 5 laga. Kemenangannya tentunya membawa Inter ke peringkat kedua dengan 12 poin sama dengan yaitu AS Roma, namun kalah selisih gol ya. Sementara itu teman Produa yaitu Udinese bertahan di peringkat ke-13 dengan 4 poin. Inter juga menyapu bersih ya 4 laga awal Serie A dengan kemenangan. Oke, teman Produa, di mana Kevu juga mengatakan pentingnya mencari keseimbangan bermain antara menyerang dan bertahan. Inter akan terus bekerja keras untuk memperbaiki lini belakangnya.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

0: Oke, okay, baik teman Produwe, masih ketemu nih kamu di Produwe FM ada di Sintang ya teman Produwe. Jadi di kesempatan untuk siang hari ini teman Produwe, kita akan lanjut ya di santai siangnya. Tapi kali ini aku bakal diberikan informasi di seputar entertainment room ya teman Produwe, ke ruangan kamu di siang ini, dan berbagai informasi menarik ya teman Produwe yang akan kuhadirkan ke ruangan kamu. Nah, salah satunya teman Produwe, informasi yang kita lansir dari laman yaitu voi.id teman Produwe. Nah, teman Produwe, salah satunya Celine Dion ya teman Produwe. Celine Dion sendiri kembali ke panggung dan ungkap perjalanan berat hadapi penyakit langkanya. Nah, jadi teman Produwe, Celine Dion kembali menggelar konser setelah lama absen dia dari panggung ya. Penyanyi peraih Grammy ini juga tidak kuasa menahan, yaitu haru menyapa ya sekitar 35.000 penggemar di Plenitude Arena Paris teman Produwe. Dan selain itu juga penampilannya menjadi konser pertama ya sejak Celine Dion tuh mundur dari sorotan publik pada tahun 2022, kemudian fokus pada kondisi kesehatannya. Konser ini sekaligus juga membuka rangkaian 16 pertunjukan residensinya di Paris.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Oke, teman Pro 2, masih aku temani kamu di Pro 2 FM ya. Nah, teman Pro 2, di kesempatan untuk siang ini, teman Pro 2 ada informasi terbaru ya, dari yang dikutip dari laman antaranews.com, di mana putra pertama Angelina Jolie dan juga Brad Pitt, teman Pro 2 yakni Matt Dog, secara resmi menghapus nama Pitt dari belakangnya. Dan teman Pro 2, hal itu juga dilaporkan lewat laman yaitu People pada Senin 14 September waktu setempat, menyebutkan nama pria berusia 25 tahun yang awalnya adalah Mad Dog Chivan Jolie Pitt dan kini menjadi Mad Dog Chivan Jolie berdasarkan hasil putusan pengadilan tinggi wilayah Los Angeles. Dan Tom Pro 2, di mana Mad Dog juga mengaju permohonan penghapusan nama Pitt sejak 28 Mei 2026 lalu. Anak sulung mantan pasangan Jolie dan Pitt ini juga mengaku hal itu juga menyusul ya saudarinya yang terlebih dahulu berubah nama secara resmi pada Agustus 2024 yakni Shiloh yang memiliki nama lahir Shiloh Novel Jolie Pitt yang kini menjadi Shiloh Jolie. Dan Tom Pro 2, Shiloh juga mengajukan permohonan perubahan nama pada 27 Mei 2024, saat itu ia berusia 18 tahun. Jadi Tom Pro 2, saudara lainnya yaitu yakni Vivienne juga mengajukan permohonan serupa pada Juli. Dan sidang putusan tersebut juga dijadwalkan akan dilangsungkan pada 2 November mendatang. Oke, teman Pro 2, tidak ketinggalan juga Zara juga melakukan hal yang sama ya, atau menggunakan nama belakang ayahnya saat wisuda perguruan tinggi pada 17 Mei, dan Zara juga mengajukan permohonan menghilangkan nama Pitt dari nama belakangnya pada Juni, beberapa hari setelah pengajuan Mad Dog. Nah, jadwal sidang Zara rencana akan dilakukan pada 28 September mendatang. Sebelumnya, bahwa orang terdekat Pitt ini menyebut bahwa penghapusan nama Pitt dari anak-anaknya dengan Angelina ini merupakan hasil pengasingan anak dari orang tuanya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, informasi ini dilansir dari laman antaranews.com.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Oke, Tamu Prodi WMS di Prodi FM yang disiarkan langsung dari Jalan Yosef Ngurah Sintang, Tamu Prodi ya, di kesempatan untuk siang hari ini ya. Nah, balik lagi ya Tamu Prodi ya, untuk siang hari ini informasi buat kamu nantinya pada pukul yaitu 14 ya Tamu Prodi ya. Iya, pukul 14 nanti lewat 38 menit ya teman Pro 2, 14 lewat 38 menit nantikan kami kemandangkan azan asar untuk Wilayah Sintang dan sekitarnya ya. Tapi sebelumnya teman Pro 2, nantinya aku bakal temenin kamu juga dengan rangkaian lagu religi islami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: Instagram Prodway FM Sindang.
1: Prodway FM.
2: Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

0: doms.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
4: Sore Ceria Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Info Pro2.

0: Disiarkan langsung dari jalan Yesaya Pengore Sintang Temang Pro 2 dan tepat sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Tema produk untuk info pertama kali ini ada Home Sweet Home The Musical menyiapkan total 18 lagu yang akan menceritakan perjalanan Kaluna secara berbeda. Acara persembahan Indonesia Kaya Davi Cinema berkolaborasi dengan Jakarta Art House ini juga sendiri akan dipentaskan sejak 30 September sampai dengan 18 Oktober 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Tema produk mendekati tanggal pementasan, karya ini juga memperkenalkan lebih dekat nih perjalanan Kaluna melalui cuplikan adegan Act 1 yang menampilkan dinamika keluarganya, sekaligus juga memperkenalkan 18 lagu yang akan dirilis dalam album Home Sweet Home The Musical Original Case Recording pada 17 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 kali ini ada juga Oki Rengga hibur pasien kanker lewat nonton film bersama. Dan pastinya dilaksanakan di MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta pada Minggu 14 September 2026 sebagai selingan dari rutinitas pemeriksaan dan juga pengobatan yang mereka jalani. Oki juga merupakan salah satu pemeran film Agak Lain dan hadir dalam pemutaran film tersebut dan berinteraksi dengan para pasien dalam kegiatan yang berlangsung di conference room lantai 36 MRCCC Siloam Semanggi.
1: Info Pro 2.
0: Dan the last but not least, masih dikutip dari antaranews.com, di mana kali ini aktris Luna Maya bergabung sebagai produser eksekutif film produksi Palari Films berjudul Desember Jani yang akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 10 Desember 2026. Disampaikan langsung oleh Luna Maya Teman Pro 2 dalam siaran persnya bahwa ia merasa sangat senang ya bisa menjadi bagian dari produser eksekutif film Desember Jani, sebuah film dengan warna lain yang hangat dari Palari Films, dan Luna juga bangga menjadi bagian dari album Moment Project yang pastinya ditunggu-tunggu banget Teman Pro 2. Nah, film garapu saudara dari Aryani Darmawan ini mengadakan dinamika keluarga 3 generasi yang terdiri dari Oma yaitu Tuti Kirana, Winnie sang ibu, Sigi Wimala, serta 2 remaja putri kakak beradik bernama Julia yang diperankan oleh Hiori Mika dan Jani diperankan oleh Cempa Putri. Demikian 3 info terkini dan stay tune buat kamu Teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Ibu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT? Ah.
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: gitti. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: NBS, nongkrong bareng Sida.
1: Pro 2 FM.

0: Pratama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Di sore ceria kali ini pastinya masih barengan Monica untuk nemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan kali ini kita sudah ditemani Tama Pro 2, salah satu anak muda. Dan tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol, teman Pro 2 kita bintangnya, zodiaknya sama lagi ya. Nama-namanya juga lahir di bulan yang sama. Langsung aja mungkin kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Ada Bang Octavianus sebagai pendamping 2 Bujang Gawai Kabupaten Sintang 2026. Halo Bang Okta.
1: Hai Kak Moni.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Puji Tuhan, baik Kak.
0: Oke, tadi juga sempat serak-serak sedikit karena emang cuaca nih ya Bang Okta ya. Tapi so far aktivitas gimana nih Bang di tengah cuaca kita yang kayak gini nih?
1: Baik sih Kak, soalnya kan udah masuk sekolah juga, jadi banyak kejar tugas, apalagi dah mau ujian sekarang.
0: Oh, kelas 3 atau?
1: Kelas 3.
0: Saat ini berusia 16 tahun ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, dan berarti kemarin BDR-nya lama gak nih Bang Okta?
1: Lumayan sih Kak, hampir 1 bulan terhitung. 3 minggu lebih lah, 3 mingguan gitu.
0: Dari Agustus kan ya?
1: Iya, dari Agustus.
0: Oke, dan ya pastinya untuk saat ini pembelajaran pun tetap lancar ya Bang ya, meskipun kemarin ada dari rumah begitu.
1: Ya, lancar-lancar gitu aja sih Kak.
0: Oke, dan teman Pro 2 kali ini nongkrong bareng Sida kita dengan tema dari Sintang untuk menginspirasi. So, untuk kamu teman Pro 2 yang mau lihat visual dari narasumber kita pada sore hari ini, boleh banget langsung cek di YouTube kita, di channel YouTube RRI Sintang, dan bisa melalui aplikasi RRI Digital di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan karena kita udah kenalan tipis-tipis nih ya teman Pro 2 sama narasumber kita kali ini, yang merupakan pendamping 2 Bujang Gawai Kabupaten Sintang, mungkin kita boleh kenalan dari sana dulu nih Bang. Kan kemarin berarti ikut pemilihan Bujang Dara Gawai ya 2026, betul?
1: Betul.
0: Oke, itu diselenggarakannya kapan tuh Bang kalau boleh tahu?
1: Diselenggarakannya itu tanggal 28 ya Kak, mulai dari awal karantina. Pemilihannya itu di tanggal 1 kalau tidak salah.
0: Oke, okay, itu bulan?
1: Bulan Juli sampai Agustus.
0: Oke, okay, berarti sekarang sudah menyandang gelar pendamping 2 Bujang Gawai Kabupaten Sintang ini udah sekitar 1-2 bulan ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, nah mungkin aku pengen tanya gitu, kenalan dong lebih dekat tentang siapa sih sosok dibalik Bujang Gawai Sintang 2026. Mungkin kamu boleh ceritain tipis-tipis nih kata Mama Pro 2.
1: Baik, perkenalkan nama saya Octavianus. Teman-teman Pro 2 boleh panggil saya Okta. Saya merupakan pelajar aktif di SMA Swasta Pancasila Sintang. Sekarang saya duduk di kelas 12. Kesibukan saya akhir-akhir ini adalah mengejar tugas yang selama saya kerjakan di BDR.
0: Oke, itu memang semakin online tuh semakin banyak tugas biasanya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi lebih suka online atau ketemu di rumah? Ketemu di sekolah?
1: Lebih suka tatap muka sih Kak.
0: Tatap muka ya. Oke, nah balik lagi ke Bujang Dara Gawai gitu ya. Kenapa sih waktu itu Okta nih kepengen gitu untuk mengikuti ajang pemilihan duta atau mungkin juga Bujang Dara Gawai ini?
1: Baik Kak, awalnya itu saya tertarik tentang budaya. Jadi ketika saya masih berumur SMP nih, ketertarikan saya tentang budaya ini udah mulai tumbuh dari ide saya. Jadi ketika saya sudah menginjak SMA, saya baru kenal, oh ini Bujang Dara. Jadi sebagai bentuk saya cinta adat dan budaya, terjunlah saya mengikuti Bujang Dara ini.
0: Oke, tapi sebelum ngomongin ketertarikan untuk Bujang Dara nih atau budara ini, kenapa bisa secinta itu dengan budaya? Apakah mungkin di rumah Okta keluarga juga kental dengan aktivitas kebudayaan, atau mungkin dari bahasa daerah sering digunakan di rumah, atau gimana nih Okta?
1: Ketertarikan saya ya Kak, tentunya saya dari orang tua juga, keluarga saya itu keluarga yang kental sekali dengan adat budaya, dan kampung saya ini juga kental juga dengan adat budaya.
0: Oke.
1: Jadi itulah yang menyebabkan saya tertarik juga dengan adat budaya.
0: Budaya apa nih yang paling bikin kamu kayaknya gara-gara ini deh aku tuh jadi mencoba belajar tentang budayaku sendiri? Itu dari tradisi atau budaya apa sih Okta?
1: Kalau dari tradisi ya kak, kalau tradisi yang paling unik menurut saya, yang tertarik bagi saya yaitu adalah tradisi menenun.
0: Oke.
1: Karena di kampung saya itu hampir punah kain tenun. Bahkan sekarang itu ya kak, tidak ada lagi perempuan-perempuan di daerah saya itu yang menenun. Jadi sebagai bentuk saya mencintai adat budaya, terjunlah saya ke budara ini.
0: Okay.
1: Sebagai bentuk pelestarian adat budaya
0: dan juga sebagai perwakilan anak muda ya, yang ingin terus meneruskan budaya-budaya yang ada tentunya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Dan ketika terpilih gimana sih perasaannya? Apakah kayak wah, enggak nyangka banget aku sampai di titik ini, atau mungkin ada perasaan lain yang Okta rasakan?
1: Intinya saya bangga sih kak dengan pencapaian diri saya, karena saya rasa dari sekian banyak peserta, terus ada yang umurnya yang lebih tua dari saya, sedangkan saya ini peserta paling muda. Dan puji Tuhan tuh saya mampu lolos ke top 3.
0: Iya. Yeah.
1: Top 3 bujang. Itu tuh sesuatu yang wow lah menurut saya.
0: Betul.
1: Karena tidak semua orang bisa mencapai di tempat itu.
0: Oke. Dan kalau boleh tahu, waktu itu tahu bujang dara ini dari kapan, persiapannya gimana, dan terus ya lika-likunya kemarin gimana sih Okta, boleh dong diceritain?
1: Awalnya tuh kak, saya tahu bujang dara itu didaftarkan ketika saya kelas 11 kalau tidak salah saya.
0: Okay.
1: Ya, pada saat itu saya didaftarkan bujang dara, tetapi saya tidak bisa ikut karena saya harus mengikuti diklat paskibraka di Kabupaten Sintang.
0: Oke.
1: Jadi ditunda dulu, terus tahun depannya lagi, tahun ini Pak Camatnya itu chat saya lagi, gimana nih Okta, masih lanjut enggak bujang daranya, katanya. Tahun lalu kan kamu enggak jadi gara-gara ikut paskib, tahun ini pasti bisa dong, kata dia. Terus saya mikir lagi kan kak, karena persiapan buat ujian juga. Ujung-ujungnya saya ngomong dengan orang tua saya bilang kamu saja yang pikirkan. Jadi saya merenung sendiri, ujung-ujung saya mantapkan hati untuk ikut.
0: Oke, itu udah pergelutan hati ya, ini ikut atau enggak ya gitu.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya kelas 12, aku relate banget sih. Kita dihadapkan masa depan, tugas-tugas yang menumpuk juga, ada tanggung jawab pastinya kan ya.
1: Iya kak, sangat sungguh-sungguh benar sih kak.
0: Tapi maksudku pasti kita mengalami fase gundah gulana bimbang itu. Terus kamu sampai kayak bisa sepositif vibes ini, apakah ada tips atau mungkin juga bagaimana cara kamu tuh mengeluarkan stress release kamu?
1: Saya ya kak, kalau dari saya sendiri tuh, saya tuh pertama itu agar saya tidak stres nih, saya benar-benar mempertimbangkan hal tersebut. Hal tersebut menjadi beban bagi saya atau tidak.
0: Okay.
1: Jika menjadi beban bagi saya, maka saya tidak akan ambil. Dan saya telah memutuskan bahwa dengan saya mengikuti bujang dara gawai ini, saya tidak menjadi beban bagi saya.
0: Okay, mantap banget. Dan pastinya kamu punya ekspektasi kan ya, ketika ingin mendaftar budara ini. Apakah ekspektasi itu tuh udah sesuai dengan yang kamu rasakan 1-2 bulan ini, atau masih berjalan bertahap gitu Okta?
1: Mungkin masih bertahap ya kak, apalagi sekarang tuh kami itu udah terpencar kemana-mana anggota bujang dara, dan kami juga masih dalam kerja, melakukan program kerja, jadi benar-benar belum ketemu, belum merasakan sensasi senangnya.
0: Okay. Karena ya untuk berkenalan 1-2 kayaknya masih perlu waktu lagi begitu ya.
1: Iya, sangat betul kak.
0: Berarti kemarin maksimal usianya berapa Okta?
1: Maksimalnya itu 16 tahun.
0: Minimal 16.
1: Maksimalnya itu berapa ya? 28 kalau
0: 28.
1: Tidak salah.
0: Oh, berarti memang benar-benar berkenalan dengan lintas usia juga ya Okta ya.
1: Iya.
0: Oke, menarik banget. Dan kalau harus menggambarkan perjalanan kamu nih ya Okta sampai di titik ini, dalam satu kata apa sih mau kamu sampaikan? Misalnya apa ya, satu katanya kayak wow, atau mungkin satu katanya tuh kayak keren. Tapi kalau dari kamu sendiri, satu kata yang menggambarkan perjalanan kamu nih sampai saat ini tuh apa nih?
1: Bersyukur sih kak.
0: Bersyukur
1: ya.
0: Alasannya kenapa nih?
1: Karena bersyukur ini, saya bersyukurnya kenapa kak? Karena Tuhan telah memberikan saya jalan kesini. Ternyata udah lewat dari saya mempertimbangkan hal tersebut, dan puji Tuhannya saya bisa lolos. Dan bersyukurnya lagi, saya bisa terpilih. Itu tuh udah kata-kata yang menggambarkan perjalanan saya lah, kata bersyukur itu.
0: Okay. Tapi kita throwback sedikit gitu ya. Pastinya jadi bujang dara ini tuh perlu mentalitas, persiapan, dan pastinya juga menurut aku tuh kapasitas ya. Apakah kamu sebelumnya udah pernah mengikuti ajang-ajang serupa, atau ini tuh kayak memang first step yang kamu langsung lolos gitu ke pendamping 2 Bujang Gawai 2026?
1: Kalau dari pelatihan public speaking ya kak, dari percayaan diri saya terbentuk itu di Paskibraka kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena kami melakukan tes itu wawancara juga, tesnya hampir mirip dengan Bujang Dara, cuman Bujang Dara ini versi tentang budaya, kalau Paskibraka ini tentang kepemimpinan. Jadi selama di Paskibraka itu mental saya benar-benar dibentuk, mulai dari rasa malu, karena kan kami juga harus tampil di lapangan. Betul. Buat mengibarkan sang merah putih.
0: Jadi di sanalah ya yang membuat public speaking mentalitas juga bermanfaat sampai ke Okta yang saat ini begitu.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, okay. Di bulan Juli waktu itu Okta, kalau aku boleh tahu apa sih rangkaian atau mungkin momen yang bikin kamu tuh kayak berkesan banget nih selama mengikuti audisi dari Budahara 2026?
1: Yang paling kesan itu ketika saya bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda daerah kak. Karena dengan saya bertemu dengan mereka, kami bisa cerita, bisa kenalan. Yang dari Sarawai bisa ke Sintang, yang dari Ketengah Hulu bisa ke Sintang juga. Jadi itu semua pemuda dari seluruh kecamatan Sintang ini berkumpul di satu tempat di Sintang sini semua. Okay. Dan kami itu bisa sharing tentang budaya-budaya tidak ada di daerah kami masing-masing.
0: Dari perkenalan itu apa nih yang paling kayak aku baru tahu banget nih info ini dari temanku karena baru berkenalan, itu ada nggak Okta?
1: Ada sih kak. Ternyata saya baru tahu itu di daerah Sarawai, kalau tidak salah saya ya, Sarawai Ambalau itu tidak ada kain tenun.
0: Oh.
1: Iya, jadi ketika kami melakukan ajang sana ke Said Panjang, saya tanya sama teman saya yang Dara ya, finalis Dara, saya tanya di Sarawai Ambalau sana ada kain tenun? Dia bilang tidak ada, kata dia.
0: Oh gitu. Berarti memang ya dari sanalah perspektif-perspektif itu ketemu ya Okta ya. Dan dari Okta sendiri membagikan apa aja nih ke teman-teman sampai kayak, oh aku jadi tahu ini nih karena Okta gitu. Ada hal baru gak yang kamu spill ke teman-teman selama audisi Budara Gawai 2026?
1: Ada kak, sama teman saya yang tadi. Dia tuh kayak nanya tentang sama saya, kamu tahu enggak motif ini apa? Kamu tahu enggak arti motif ini apa? Jadi tuh saya jelaskan sama dia, ya motif ini artinya ini, lambangnya ini, filosofinya ini.
0: Oke. Okay.
1: Dari situlah saya tahu dia tuh di arah mereka tuh tidak ada kain tenun, kak.
0: Oke, okay. Dan itu sebenarnya bukan bentuk ketidaktahuan ya, tapi mungkin juga memang karena belum pernah ketemu aja begitu, belum terpapar informasinya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Menarik banget, dan nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 lebih lengkapnya seputar bagaimana sih Okta juga bisa membagikan atau juga mengimplementasikan dirinya sebagai pendamping 2 Bujang Gawai Kabupaten Sintang 2026. So stay tune aja buat kamu teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, tradisi Tuak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuak pemali yaitu kegiatan membuka tuak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica masih bersama Okta ya pada kesempatan kali ini dengan tema dari Sintang untuk menginspirasi. Tapi teman Pro 2 tadi Monica udah sharing-sharing juga sama Okta. Ternyata memang tempat tinggal dari kampung halaman Okta itu memang cukup jauh dan perlu disorot ya Okta ya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin Okta mau berbagi, boleh dong, asalnya dari mana, kemudian juga apa sih yang harus kita lihat dari daerah atau kampung halaman Okta tuh supaya juga bisa menjadi ajang promosi dan kita lebih mengetahui mungkin ya lokasi-lokasi yang ada di sekitar kita. Silakan Okta.
1: Baik Kak, kalau asal saya itu dari Kecamatan Ketengo Hilir. Desa saya Desa Semuntai, lebih tepatnya saya berada di Dusun Sungai Putih dan saya berada di ujung dusunnya lagi kampung saya. Nama kampung saya Rembai. Mungkin ada warga Rembai yang lagi mendengarkan saya. Halo warga Rembai. Kalau kampung saya itu kampung tertinggal Kak, termasuk kelima T. Kami itu benar-benar kampung yang terjauh dari desa. Kami itu perbatasan dengan Kabupaten Sekadau.
0: Oke.
1: Kalau secara peta itu kampung kami itu masuk ke daerah Sekadau Kak.
0: Oke.
1: Ya, jadi itu karena kami kampung terdalam mungkin ya Kak, karena buntu juga, karena kami kan berbatasan langsung dengan Sungai Belitung. Jadi jembatan tidak ada Kak. Itu yang membuat daerah kami itu sepi dan membuat listrik itu susah masuk daerah kami. Serta itu tuh kampung kami itu kampung hutannya tuh hutan adat. Jadi tidak boleh, tidak bisa masuk PT-PT, perusahaan tidak boleh masuk ke daerah kami. Itu yang membuat daerah kami itu benar-benar tidak bisa dijamah lah sama modern maksudnya. Dan di kampung saya itu banyak sekali tradisi, adat, budaya masih dipertahankan. Kayak misalnya ada orang sakit nih, kita bisa buat bepentik.
0: Bepentik?
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa itu?
1: Bepentik itu kayak doa kepada petara atau Tuhan yang digunakan, yang mana pentik ini nih untuk mendoakan seseorang yang sakit.
0: Oke.
1: Nanti itu ada sebuah pohon. Pohon kayu itu dipilih, kayunya tidak boleh sembarangan. Nanti itu dibuat kayak manusia. Nanti itu arwah roh yang orang sakit ini bakal ditukar katanya.
0: Okay.
1: Dengan roh orang yang di dalam pohon tersebut, sehingga penyakit yang ada di tubuh si penderita ini pindah ke yang pentik ini tadi.
0: Okay. Dan itu juga bahkan kamu yang masih muda tuh masih tahu karena memang masih diselenggarakan di sana ya.
1: Iya, masih sering sih Kak, setiap ada yang sakit, misalnya sakitnya tidak ditemukan di medis, pasti dilakukan acara adat.
0: Oke, apalagi nih yang menarik dari kampung halamannya Okta?
1: Yang paling menarik di daerah saya itu masih banyak sekali Kak barang-barang peninggalan orang tua zaman-zaman dulu.
0: Oke.
1: Bahkan di keluarga saya itu ada kain tenun yang sangat tua, kata kakek saya itu hampir menginjak 200 tahun umurnya.
0: Oke.
1: Yang ditenun sama buyut saya ya, di atas buyutnya saya lagi kayaknya ya.
0: Buyut di atas buyut ya.
1: Iya. Terus keluarga saya itu masih juga banyak menyimpan barang-barang tua seperti guci-guci tua zaman-zaman orang tua dulu, piring-piring tua, mangkok-mangkok tua, itu masih banyak sekali di daerah saya Kak. Koin-koin tua juga masih banyak sekali di daerah saya sana. Bahkan banyak orang yang tidak tahu bahwa kekayaan alam di daerah saya itu sangat melimpah. Saking kami itu pedalaman sekali mungkin ya Kak.
0: Okay.
1: Jadi tidak tersorot kamera lah intinya.
0: Kalau perjalanan deh dari Sintang ke kampung halamanmu itu kira-kira bisa menghabiskan berapa jam dan menggunakan transportasi apa aja nih Okta?
1: Kalau perjalanan ya Kak, perjalanan itu sebentar sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kami ini masuk ke dalamnya, jadi susah untuk diakses sama pemerintah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau perjalanan itu sekitar 2 jam lah ya. Tapi kami itu benar-benar pedalaman itulah tadi kata saya, pedalaman sekali kampung 5T.
0: Aksesnya mungkin jalan juga enggak semulus jalan kota mungkin ya.
1: Iya betul sekali Kak, apalagi musim penghujan itu benar-benar hancur jalannya, berlumpur. Kalau udah musim kemarau berdebu, itulah yang sangat menyakitkan bagi orang-orang di daerah saya.
0: Kalau listrik dan internet berarti udah masuk aksesnya atau gimana?
1: Itu untuk sekarang belum ada sih Kak.
0: Okay.
1: Kami belum merasakan listrik, belum merasakan internet. Jadi ketika kami ingin mengabari, orang tua kami dari kampung sana ingin mengabari kami ke kota ini, mereka harus berjuang dulu cari sinyal ke bukit-bukit. dan listrik mereka menggunakan panel surya ketika musim hujan kalau tidak ada matahari. Jadi tidak bisa ngecas orang sana.
0: Oke, berarti apakah dari faktor latar belakang kampung halamannya Okta ini yang juga menjadi salah satu pemantik untuk ikut Budara Gawai 2026 atau gimana?
1: Wah, itu adalah suatu pemantik sih Kak, sebuah bekal buat diri saya karena saya ingin mengenalkan kampung saya itu kepada orang-orang lain bahwa kami ini ada, kami ini bukan hutan. Walaupun kampung saya ini benar-benar sedikit, saya ingin memberitahu kepada semua orang bahwa di kampung saya ini banyak sekali adat budaya yang masih melekat, bahkan masih dijalankan sampai sekarang.
0: Oke, dan tadi juga kita ngobrol ya teman Pro 2 waktu lagi break bahwa salah satu tradisi atau budaya yang masih melekat sampai sekarang di kampung halamannya Okta itu ditampilkan ya waktu itu di ajang bakat budara ini.
1: Iya.
0: Boleh dong di-spill nih ke teman Pro 2, nampilin apa sih si Okta ini?
1: Ketika ada tes bakat minat, saya menampilkan suatu bakat. Bakat itu sudah punah di daerah saya, Kak.
0: Okay.
1: Jadi saya belajar menggunakan medsos, saya cari di HP, di YouTube. Ternyata ada nimang tersebut. Jadi saya salin, saya belajar, dan ketika di pemilihan ajang budara, saya menampilkan bakat saya nimang. Dan puji Tuhan, saya mendapatkan nilai 1500 dan saya menjadi top 1 bujang berbakat.
0: Keren banget. Berarti nimang ini apakah kan kalau mungkin yang masih ada sampai sekarang tuh walaupun juga udah jarang ya, itu bertutur. Yeah. Nah, kalau bertutur dan nimang ini apakah dua hal yang berbeda atau nimang ini punya identitas atau mungkin keistimewaan tersendiri nih, Okta?
1: Sebenarnya Kak, bertutur dengan nimang itu hampir-hampir mirip. Cuman ada kebedaannya lagi. Kalau nimang ini dia tuh kayak lagu dengan nada tertentu yang mungkin nadanya gak bisa dibedah kayak lagu-lagu lain ya, karena udah lagu-lagu tua gitu ya.
0: Oke.
1: Kalau di daerah kami itu sangat-sangat banyak Kak jenis-jenisnya, kayak nimang, bekana, dan masih banyak lagi. Nimang ini kalau yang saya bawakan pada saat itu adalah nimang nemiyakmin yang digunakan untuk orang tua dulu menidurkan anaknya.
0: Oke.
1: Misalnya orang tua lagi menidurkan anaknya, dinyanyikanlah lagu nimang ini sebagai buah tidur lah.
0: Oke, mantap banget. Dan aku pengen bahas lagi tentang kampung halamanmu. Pastinya aku yakin banget Okta didukung oleh orang-orang tersayang termasuk juga keluarga begitu ya. Dan ada gak sih dengar mungkin hal-hal positif yang disampaikan sama masyarakat di kampungnya Okta gitu kan. Wah, si Okta nampilkan ini nih mewakili atau mungkin juga mempresentasikan dari budaya di kampung halaman kita. Atau ada hal-hal lain gak nih Okta?
1: Wah, kalau dari itu orang di kampung saya cukup bangga Kak. Mereka bilang kamu adalah penerobos di daerah kita. Kami percaya kamu bisa memperkenalkan budaya kita ke seluruh orang yang ada di Kabupaten Sintang ini. Bahkan kalau bisa itu orang-orang luar. Jadi itu menjadi pemantik saya Kak. Jadi saya benar-benar bertekad ketika mendengar dari mereka, saya merasakan bangga. Dan yang mendukung juga keluarga-keluarga saya, paman bibi saya selalu mendukung saya, kakak-kakak sepupu saya, karena saya kebetulan juga anak tunggal.
0: Oke.
1: Jadi saya menganggap kakak sepupu saya, abang sepupu saya, dan semua sepupu saya itu adalah saudara saya. Saya tempat bercerita saya adalah mereka Kak, karena saya itu kan tidak ada abang, tidak ada adik, tidak ada kakak. Jadi benar-benar hampa lah hidup saya.
0: Yang penting ada keluarga besar ya yang mendukung. Iya. Ya Okta ya. Oke, menarik banget. Dan pastinya setelah persiapan dan juga dukungan yang Okta dapatkan, pastinya ada mungkin entah itu tantangan atau mungkin juga suatu hal yang bikin terpacu begitu. Kalau dari Okta sendiri selama kemarin mengikuti ajang pemilihan Budara Gawai 2026 kali ini, apa sih tantangan yang kayaknya ini yang paling berat deh, yang paling aku rasakan gitu?
1: Tantangan terberat ya Kak, ketika saya harus mengenal lebih dalam tentang adat budaya intinya ya. Karena tentang bicara tentang adat budaya ini tidak bisa kita bicara tentang secara langsung pikiran, misalnya apa yang mau kita omongkan tidak bisa. Jadi itu adat budaya itu kan misalnya adat budaya ini tidak melakukan ini. Jadi kita harus benar-benar mengingat materi apa yang harus dijelaskan dan materi apa saja yang telah diberikan selama pemilihan bujang budara tersebut.
0: Oke. Jadi kalau selama proses ini, kalau menurut kamu apa sih hal yang paling banyak begitu berubah dari diri kamu? Yang mungkin kalau public speaking kan tadi sudah dipelajari di apa namanya, di paskibraka ya. Yeah. Nah, kalau poin-poin lain yang kamu dapatkan untuk dirimu sendiri sebagai suatu proses itu apa nih, Okta?
1: Yang saya rasakan ya, Kak, rasa cinta adat budaya saya itu semakin naik ya rasanya, semakin saya mencintai adat budaya. Habis itu pemantapan public speaking saya juga saya rasakan semakin bagus, dan rasa keberanian saya di atas panggung ketika menghadapi wawancara itu semakin meningkat saya rasakan, Kak.
0: Oke, dan saat ini juga kita rileks banget ya ngobrol ya. Karena ya tadi kadang tuh memang hal-hal yang bikin kita apa ya, bisa dibilang tuh kayak tantangan, harus kita terobos sih terkadang.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke, nah pertanyaan terakhir sebelum kita break nih teman Pro 2, aku pengen nanya sama Okta, sebagai bujang gawai Sintang, apa sih hal dari Sintang yang paling kamu banggakan?
1: Hal yang paling saya banggakan dari Sintang itu adalah keberagaman adat budayanya.
0: Oke.
1: Ketika kita berbicara dengan budaya, bukan hanya adat budaya Dayak, tetapi adat budaya seluruh suku yang ada di Kabupaten Sintang, seperti Melayu, Tionghoa, Dayak, dan berbagai lagi suku-suku lainnya. Tetapi hal yang membuat saya bangga dari Kabupaten Sintang adalah kain tenun. Karena saya percaya setiap kain tenun yang ditenun oleh pengrajin-pengrajin tenun adalah ungkapan syukur mereka, adalah doa-doa mereka. Sehingga ketika kita menggunakan tenun yang dibuat mereka dengan doa-doa tersebut, kita akan merasakan keberkahan di kain tenun tersebut, Kak.
0: Oke, menarik banget. Dan tahan dulu ya Okta, karena kita masih banyak sekali pembahasan tentang Pro 2. So buat kamu yang mau gabung, sekali lagi boleh banget langsung check and recheck nih di YouTube kita, di channel RRI Sintang. So stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

0: Oke, Tawa Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kita masih di nongkrong bareng Sida barengan dengan Bang Okta kali ini sebagai pendamping 2 Bujang Gawai Kabupaten Sintang 2026. Tadi kita udah bahas perjalanannya, latar belakangnya Bang Okta, kemudian juga cerita di balik perjuangan kampung halaman yang sangat luar biasa tentang Pro 2. Dan kali ini aku pengen mendekatkan diri dengan perspektif anak muda, yaitu diwakili oleh Bang Okta tentang budaya kita. Nah, kalau untuk Okta sendiri, kalau menurut kamu tuh apa sih membuat budaya dari tradisi Sintang ini masih menarik untuk dikenal oleh generasi muda?
1: Karena menurut saya itu ya kak, karena budaya ini sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Budaya ini selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya percaya budaya inilah yang menghidupi kita. Karena dari budaya kita bisa hidup, dari budaya kita bisa merasakan indahnya dunia ini ya kak. Karena dengan adat budaya kita bisa ada sikap rasa malu, ada sikap sopan santun. Budayalah yang mengajarkan kita semua hal itu.
0: Jadi menurut kamu masih penting banget ya Okta ya. Dan kalau untuk Okta sendiri, bagaimana sih cara untuk anak muda, which is kita saat ini ya, untuk bisa dekat gitu dengan budaya tanpa ngerasa takut kayaknya budaya udah ketinggalan zaman deh, udah kuno deh gitu. Kadang-kadang mungkin ada mungkin ya orang-orang yang berpikir seperti ini. Nah, kalau menurut Okta sendiri gimana nih caranya
1: agar kita gak takut ya kak? Mungkin tuh kebanyakan anak muda sekarang tuh ketika lihat tradisi-tradisi, misalnya tradisi-tradisi yang mungkin agak horror dikit ya, lebih ke mereka tuh takut untuk hal tersebut, mistis. Bagi saya itu hal tersebut adalah suatu kesenangan bagi saya, bagi pelajaran bagi saya, buat agar kita itu tidak menganggap budaya itu kuno, budaya itu tabu. Dengan hal tersebut tuh kita bisa menjadi salah satu agen pelestarian adat budaya.
0: Jadi jangan takut karena semuanya tuh pastinya baik ya, Okta. Dan andai kata nih, nanti kan kamu pasti amin ya, kita nanti bakal berbincang-bincang seputar pendidikan. Misalnya kamu setelah lulus SMA, berkuliah, atau mungkin juga meniti karir yang di luar pulau, dan ketika kembali mungkin ada teman yang kamu ajak, apa sih budaya, tradisi, atau ikon pertama yang ingin kamu kenalkan dari Sintang kepada teman-teman yang di luar daerah gitu?
1: Tentunya hal yang paling saya ingin kenalkan adalah tenun kak. Iya, kayak karena tenun ini adalah warisan budaya yang berasal dari Kabupaten Sintang, bahkan sudah banyak dikenal banyak orang. Jadi ketika saya ada teman dari luar pulau Kalimantan, saya pasti akan mengenalkan dia dengan tenun. Saya ingin mengenalkan tenun kepada dia bahwa kain tenun ini adalah kain tradisi yang ada di Kabupaten Sintang ini sendiri.
0: Tapi ngomong-ngomong soal tenun, mungkin di beberapa daerah kan juga punya tenun. Katakanlah mungkin di Pontianak atau mungkin di Kalimantan bagian lainnya. Apa yang membedakan tenun Sintang dengan tenun-tenun yang ada di luar daerah?
1: Yang membedakan kain tenun Sintang dengan kain tenun di luar daerah itu adalah dari proses cara pembuatannya, pewarnaannya, yang mana kain tenun Sintang itu masih menggunakan pewarnaan alami. Dan juga masih menggunakan alat tenun, bukan mesin, bukan ATM. Kalau ATM itu kan alat tenun mesin kak. Kebanyakan luar kain tenun dari luar daerah Kalimantan itu menggunakan alat tenun mesin. Itu yang membuat kain tenun Sintang ini bisa berbeda dengan kain tenun di luar sana.
0: Dan tadi juga udah kamu sempat bahas mengenai ada doa-doa dari jari jemari penenun ya. Dan itu juga menjadi salah satu filosofi ya kalau menurut aku pribadi. Jadi untuk warga Sintang juga jangan sampai yang malah memviralkan justru dari luar daerah begitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Harus dari kita dulu nih.
1: Iya.
0: Karena aku pernah dengar, dan mungkin Okta sepakat bahwa dimulai dari kita dulu. Misalnya kamu pakai shell aja dulu, begitu kan, atau mungkin nanti mulai dari wastranya, pakaiannya, atau apa. Jadi dari hal-hal kecil dulu kita bisa mengenal budaya kita ya Okta ya.
1: Betul sekali ya.
0: Dan sebagai bujang gawai ini ya Okta, menurut kamu saat ini apa sih peran bujang gawai dalam memperkenalkan budaya Sintang kepada masyarakat luas?
1: Menurut saya kak, dengan adanya Bujang Dara Gawa ini menjadikan sebuah jembatan yang paling bagus untuk anak muda memperkenalkan kebudayaan Sintang ini ke dunia luar. Dengan adanya Bujang Dara ini, kita bisa menggunakan medsos.
0: Okay.
1: Medsos sangat berperan penting menurut saya untuk mempromosikan adat budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Kita bisa mendokumentasi acara adat-adat yang ada di Kabupaten Sintang ini, dan kita bisa promosikannya lewat Instagram, TikTok, dan medsos lainnya, kak.
0: Oke, jadi penting banget ya peran budaranya atau bujang gawainya. Tapi kalau untuk Okta sendiri, kedepannya pengen ada program apa nih sama bujang dara gawai 2020 Kabupaten Sintang?
1: Kalau dari saya ya kak, kalau saya itu ingin mengajak teman-teman semuanya itu mendokumentasi setiap acara adat tradisi yang ada di daerahnya masing-masing, dan kita bisa promosikannya itu melewat menggunakan akun medsos.
0: Okay.
1: Agar semua orang tahu keindahan budaya Sintang, keberagaman budaya Sintang. Mungkin itu aja sih kak.
0: Oke, jadi ditunggu aja karena pastinya banyak akan gebrakan ya yang diberikan sama Budara. Dan pastinya ingat teman-teman Pro 2 yang selalu memotret atau juga mendokumentasikan beberapa bagian dari tradisi atau budaya yang juga telah dilaksanakan, boleh banget di share ya kemana nih Okta?
1: Ke banyak sih kak akun medsos kayak Tawak Borneo, Daya Informasi, dan masih banyak sekali Instagram yang bisa untuk menampilkan tradisi-tradisi teman-teman semuanya ya.
0: Oke, jadi dipantengin aja deh ya begitu.
1: Iya.
0: Dan menarik, aku juga jadi pengen tanya seputar tips and trick. Kalau kita lihat Okta ini adalah anak muda yang nggak pantang menyerah, teman-teman Pro 2, pastinya juga Okta ini tuh selalu mencoba belajar, belajar, dan belajar begitu. Nah mungkin Okta juga bisa ngasih tips boleh ke teman-teman Pro 2. Apa sih tips untuk teman-teman Pro 2 mungkin yang masih ngerasa minder, takut, atau mungkin juga nggak percaya diri gitu untuk melakukan suatu hal yang baru? Boleh disampaikan Okta ke teman-teman Pro 2?
1: Oke, menurut saya ketika kita ingin melakukan hal-hal baru itu, intinya kita itu jangan pernah merasa takut. Jadikan hal baru tersebut sebagai tantangan.
0: Oke.
1: Bersahabatlah dengan hal-hal baru tersebut. Rangkul saja, jalanin dengan sungguh-sungguh hati. Ikuti alur dari kegiatan tersebut. Ketika teman-teman benar-benar mengikuti kegiatan tersebut, maka teman-teman akan bisa menikmati perjalanan teman-teman di dunia apa ya bilangnya ya, di dunia.

0: Terakhir mungkin ada pesan dari Okta untuk generasi muda dimanapun berada gitu ya, agar tetap bangga dengan budayanya. Ini kira-kira bagaimana sih Okta?
1: Kalau dari saya ya kak, pesan saya jangan pernah buta tentang adat budaya. Jangan pernah menganggap adat budaya itu sebagai barang kuno, karena dari adat budayalah kita hidup. Orang tua kita dulu, kakek nenek moyang kita dulu sudah menciptakan adat budaya. Jangan sampai kita generasi muda ini menghilangkan. Kita tidak bisa menciptakan adat budaya, dan oleh sebaiknya kita bisa mempertahankan dan merawat adat budaya.
0: Oke, dan kalau misalnya kamu mendengar satu kalimat tentang dari Sintang untuk menginspirasi, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan?
1: Kalau dari Sintang untuk menginspirasi, saya ingin mengajak seluruh pemuda-pemudi Sintang, khususnya yang masih dengan usia saya, untuk kita terus menginspirasi Sintang, kita terus mempromosikan budaya Sintang ke dunia luar, agar semua orang tahu bahwa di Sintang itu memiliki berbagai jenis keberagaman adat budaya yang tidak diketahui orang-orang di luar sana.
0: Oke, dan untuk mengetahui mungkin sosmednya Bang Okta, pengen tahu soal Budara, bisa kemana nih Bang?
1: Kalau mau tahu sosmed saya ya kak?
0: Betul, untuk aktivitas barangkali kan buat teman produe ikuti atau stalking kali ya, yeah. Boleh kemana nih?
1: Kalau nama akun saya Octavianus, dan untuk melihat kegiatan kami itu ada di akun Bujang Dara Kabupaten Sintang tahun 2026. Situ sudah jelas teman-teman, buat dari awal dari kami karantina sampai malam final, di situ ada semua dokumentasinya, alur-alurnya, apa saja yang perlu dipersiapkan. Teman-teman boleh stalking di akun Budara Sintang.
0: Oke, dan terakhir dari aku, makasih banget buat Bang Okta juga udah mampir di sini. Semoga selalu menginspirasi, selalu mengajak anak-anak muda untuk dirangkul begitu ya. Dan pastinya aku menunggu banget sih momen-momen gebrakan dari teman-teman Budara Gawai, karena kalau misalnya udah ada gebrakan, kesini lagi ajak teman-temannya.
1: Oke kak.
0: Oke, mantep.
1: Mantap.
0: Mau Pro 2, demikian wawancara kita pada Nongkrong Bareng Sida kali ini. Buat kamu yang ketinggalan, boleh banget tonton ulang di channel kita di RRI Sintang. Dan stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Aku Monica dan Okta pamit. Bye-bye.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Tema Brodot apa sudah pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan juga muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Teman Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2, tahu gak sih ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau escartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan

dengan baik bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Info Pro 2.
1: Ya, Tom Pro 2, tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman Prodo untuk info pertama kali ini dan dikutip dari antaranews.com di mana ada anak tertua Angelina Jolie dan Brad Pitt hapus Pitt dari nama belakang mereka. Dan dari laman People, teman Prodo mengatakan bahwa pria berusia 25 tahun ini yang semula adalah Mad Dog Sean Jolie Pitt kini menjadi Max Dog Sivan Jolie berdasarkan hasil putusan pengadilan tinggi wilayah Los Angeles. Adapun Mad Dog mengajukan permohonan penghapusan nama Pitt sejak 28 Mei 2026 lalu. Anak sulung mantan pasangan Jolie dan Pitt ini mengajukan hal tersebut menyusul saudarinya yang terlebih dahulu berubah nama secara resmi pada Agustus 2024, yakni Siloh yang memiliki nama lahir Siloh Novel Jolie Pitt yang kini menjadi Siloh Jolie. Adapun Siloh mengajukan permohonan perubahan namanya, teman Pro 2, tentunya juga menghilangkan nama Pitt dari nama belakangnya pada Juni beberapa hari setelah pengajuan Maddox.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada Oki Rengga ya, yang menghibur pasien kanker lewat nonton film bersama atau nobar. Dan tentunya juga dilaksanakan di MRC Sisi Siloam Semanggi, Jakarta pada Minggu 14 September 2026. Teman Pro 2, Oki merupakan salah satu pemeran film agak lain, hadir dalam pemutaran film tersebut dan berinteraksi dengan para pasien dalam kegiatan yang berlangsung di conference room lantai 36 Siloam Semanggi. Dan ia juga menyampaikan pesan kepada para pasien agar tetap menjaga semangatnya selama menjalani proses pengobatan.
0: Info Pro 2.
1: Info terakhir Toma Pro 2, di mana kali ini ada Luna Maya yang juga gabung ya sebagai produser eksekutif film produksi Palari Films berjudul Desember Jani yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 10 Desember 2026. Film garapan sutradara Aryani Darmawan ini mengangkat dinamika keluarga tiga generasi, terdiri dari Oma yang diperankan oleh Tuti Kirana, Winnie sang ibu diperankan oleh Sigi Wimala, serta dua remaja putri kakak beradik bernama Julia diperankan Hyori Mika dan Jani diperankan oleh Cempa Putri. Konflik utama dipicu dari keputusan Julia yang kabur dari rumah tanpa pamit 10 hari lalu sehingga meninggalkan ketegangan psikologis antara Jani dan juga Winnie.
0: Info Pro 2.
1: Toma Pro 2, demikian 3 informasi yang telah hadir di Info Pro 2. Dan setelah ini lagu-lagu santai akan menemani kamu. Dan jangan lewatkan juga ya, sesaat lagi kita juga akan bergabung Toma Pro 2 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk putaran kedua Bintang Radio di Satker RRI Sintang. So tetap stay tune dan juga jangan vote untuk peserta favorit kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Let's go. Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Selamat datang di ajang pencarian bakat vokal bergengsi Radio Republik Indonesia, Bintang Radio Indonesia. Siapa yang akan menjadi bintang radio RRI Sintang 2026? Bersiaplah untuk menyaksikan talenta terbaik anak muda Sintang. Karena dari sini, seorang bintang baru akan lahir. Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026. Satu suara, satu mimpi menuju panggung prestasi.

0: Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kurang semangat sepertinya. Selamat malam. Wow, luar biasa ya semangatnya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata.
0: Arus, arus, arus, arus.
1: Betungkat ke adat basa bepegai ke pengatur pekara.
0: Oh. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
1: Wow. Wah, ini sebenarnya ramai nih, tapi kok suaranya sedikit ya Riko ya. Kita coba sapa lagi. Boleh. Selamat malam. Nah, ini baru semangatnya ya.
0: Dan tentunya sudah siap ya untuk menyaksikan penampilan spektakuler dari para peserta yang akan tampil mengguncang panggung malam ini.
1: Betul sekali. Dan baik, untuk peserta malam ini berjumlah 15 orang ya Riko ya, yang terdiri dari 9 wanita dan juga ada 6 pria. Tapi sepertinya satu orang mengundurkan diri ya.
0: Oke, betul.
1: Jadi ada 8 wanita yang akan tampil dan juga 6 pria yang akan tampil malam ini.
0: Ya, betul sekali. Dan Asri, di sini semuanya belum kenal sama kita. Jadi kita perkenalkan diri juga.
1: Baik.
0: Nah, saya Riko
1: dan saya Asri.
0: Betul, kami akan bertugas mengawali jalannya Bintang Radio RRI Sintang 2026 nanti hingga selesai, hingga pembagian hadiah ya.
1: Betul sekali.
0: Dan tentunya juga Asri, juga pendengar kita di rumah ya. Kita juga memberikan kesempatan untuk ikut andil ya, mendukung andalan ataupun favoritnya. Dan acaranya juga disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Sintang.
1: Betul.
0: Dan juga kanal YouTube RRI Sintang. Boleh beli tepuk tangan dulu.
1: Jadi yang mungkin ingin menyaksikan silakan di YouTube RRI Sintang dan juga mendengarkan di 90,7 FM teman terbaik kamu di ya. Pro 2 RRI Sintang.
0: Baik. Kita berikan sapa dulu ya, yang terhormat ayahanda kita Pak Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang. Terima kasih Pak. Kemudian para duta Bintang Radio RRI Sintang.
1: Betul,
0: ya.
1: Juga sudah hadir ada ya. Irma Yuni ya.
0: Betul, sekaligus dewan juri ya.
1: Sekaligus dewan juri.
0: Kemudian ada yang ganteng di ujung sana. Wah, boleh berdiri ya Bang Ganteng ya.
1: Ada okay. Jamin Bintang ada Jamin, Radio ya? RRI Sintang 2025.
0: Beri tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Dan yang paling penting juga kita juga ucapkan terima kasih kepada sponsor ya yang sudah mendukung partisipasi pemilihan Bintang Radio RRI Sintang 2026. Ada CP Daya Riste.
1: Kemudian ada Garasi Naila.
0: Betul, dan ada Pondok Digital. Boleh beri tepuk tangan untuk sponsor kita malam ini.
1: Dan Riko, malam ini juga lanjutan dari Bintang Radio RRI Sintang putaran kedua ya.
0: Betul.
1: Kalau yang putaran pertama kita sudah melihat bagaimana penampilan para peserta ya. Ada 15 peserta dengan menyanyikan lagu pop Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Tapi
0: tepatnya
1: malam
0: tanggal
1: ini,
0: 5 ya,
1: tanggal 5 Sabtu kemarin. Tapi malam ini spesialnya adalah lagu daerah,
0: nah,
1: Riko.
0: Ini tentunya yang akan lebih menantang. Karena kalau nyanyi lagu Indonesia pada umumnya itu udah biasa ya.
1: Betul
0: tapi
1: sekali.
0: Tapi kalau dengan lagu daerah, wah ini agak menantang dengan nadanya, dengan cengkok-cengkok ahli daerahnya ya. Dan tentu ini serasi dengan kita berdua Asri.
1: Iya, kita juga
0: ada nuansa daerahnya
1: nuansa
0: ya.
1: Daerah, ya.
0: Dan Asri kelihatannya cantik banget malam
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih Riko.
0: Tepuk tangan buat Asri dong. Baik, Asri dan juga penonton kita di rumah ya. Selanjutnya kita akan mengawali ya rangkaian kegiatan kita malam hari ini dengan mendengarkan sambutan dari ayahanda kita sekaligus Kepala RRI Sintang kepada Bapak M. Fauzi Nur. Dengan hormat disilakan.

Kalau kita melihat jumlah suku bangsa di negara kita ini mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Tentu kita akan memiliki juga banyak bahasa daerah. Dan diantaranya bahasa Dayak yang berada di Pulau Kalimantan. 5 provinsi Kalimantan ditambah dengan Sarawak, Sabah, dan Brunei. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita semua karena kita memiliki bahasa yang beragam ini sekaligus merupakan ciri khas bangsa kita dan ciri khas suku kita. Kenapa ini diselenggarakan? Karena ada beberapa hal yang dalam tanda kutip terkadang menjadi pemikiran beberapa pihak. Beberapa bahasa daerah kita terancam punah. Yang saya ketahui di daerah saya di Kalimantan Selatan itu bahasa Dayak Berangas itu sudah hampir punah. Ada 3 bahasa Dayak di Kalimantan Selatan yang sudah hampir punah, penuturnya hanya mereka-mereka yang sudah berusia lanjut. Kenapa mah punah? Karena generasi muda selanjutnya tidak mau lagi menuturkan bahasa Dayak. Bahasa Dayak mereka, mereka lebih menyukai bahasa kekinian. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ajang Bintang Radio yang khusus pada malam hari ini, bahasa-bahasa daerah, lagu-lagu daerah, ini merupakan gambaran bahwa RRI peduli terhadap keberadaan bahasa daerah di Indonesia. Mungkin kita punya ratusan bahasa daerah dengan tentu saja dengan variasi yang luar biasa. Bahasa Dayak saja banyak sekali ragamnya. Bahasa-bahasa Jawa banyak sekali juga, belum lagi subnya. Ini merupakan gambaran kekayaan kita yang harus kita jaga, salah satunya melalui dengan Bintang Radio ini. Dan kita berharap bahasa daerah terus kita jaga, kita tuturkan bersama. Jangan malu dengan bahasa daerah kita. Harus kita bangga memiliki budaya tersebut. Salah satu yang menjadi ciri khas bangsa kita adalah bahasa daerah kita yang luar biasa. Tapi tentu kita juga tidak melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Kita melihat bagaimana kebersamaan yang kuat pada malam hari ini. Di daerah Sintang saja cukup banyak suku bangsa dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Di Sintang mayoritas memang Dayak, tapi ada juga Melayu, ada juga China, ada juga Jawa, Batak, Banjar, Bugis dan sebagainya, yang memiliki keragaman bahasa sendiri yang harus kita jaga. Keberagaman inilah kunci bagaimana indahnya Sintang gitu ya. Coba kalau kita semua itu misalnya kita umpamakan saja di ruangan ini warnanya semuanya putih saja, kan gak dinamis gitu. Atau coklat saja, gak enak juga. Tapi ketika warna itu berwarna-warni, banyak macam, banyak ragamnya, akan terasa indah. Seperti juga dengan kehidupan kita ketika ada suku Jawa, suku Melayu, suku Dayak, suku Banjar, suku Bugis dan lain sebagainya, itu kehidupan akan lebih bagus lagi. Saya kira itu saja, terima kasih, selamat berlomba dan banggalah dengan bahasa daerah kita, banggalah dengan lagu daerah kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Kepsta RRI Sintang, Bapak Muhammad Fauzi Nur.
1: Terima kasih ayahanda kami, luar biasa sekali ya, stylenya juga keren. Warna kemejanya biru-biru apa ya?
0: Biru putih ya, biru menyatu. Ya. Oke.
1: Ya. Baik Asri, rasanya enggak lengkap deh ya, karena kita ini Indonesia banget dan kental akan seni budaya.
0: Nuansanya juga nuansa daerah.
1: Betul.
0: Malam ini ya.
1: Nah, biar suasana tambah hangat dan makin akrab, kita kasih pantun.
0: Ya. Sepertinya cakep ini ya.
1: Tolong kalau saya pantun kasih cakep gitu ya. Enggak banyak, cuman 20 pantun aja.
0: Kayaknya bisa ditambah lagi nih Riko.
1: Baik. Burung nuri hinggap di dahan.
0: Cakep.
1: Bersiul merdu di pagi hari.
0: Cakep.
1: Selamat datang di Bintang Radio. Mari bernyanyi, unjuk bakat diri.
0: Wih, mantap.
1: Satu
0: ya.
1: Lagi ya.
0: Oh,
1: satu
0: ada
1: lagi.
0: Ada okay.
1: Satu lagi. Okay. Pergi ke pasar membeli gitar.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli senarnya.
0: Mm-mm.
1: Bintang Radio ajangnya para penyanyi. Tunjukkan suaramu, raih juaranya.

0: biasa, emang duta pantun si Riko ini ya. Pantunnya kalau, bagus sekali betul, soalnya.
1: Karena kalau lengkap dengan pantun, nuansa-nuansa gini emang Indonesia banget iya, kita betul. Sesungguhnya ya.
0: Betul sekali. Baik.
1: Dan rasanya juga tidak lengkap kalau kita belum menyampaikan tata tertib lomba. Nah, artinya tata tertib lomba ini juga harus disampaikan ke peserta, penonton dan pendengar kita supaya ini dipatuhi dan dipahami bersama ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Betul enggak?
0: Betul.
1: Baik. Penonton dan juga dewan juri serta seluruh peserta, kami akan membacakan tata tertib Bintang Radio RRI Sintang tahun 2026. Yang pertama, poin ke-1, finalis putra dan putri Bintang Radio Indonesia daerah pemilihan RRI Sintang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, finalis hanya membawakan satu lagu pilihan yang telah ditentukan panitia dan bukan lagu yang dibawakan saat audisi. Yang ketiga, jika finalis tidak mengikuti technical meeting, maka nada dasar akan dilakukan secara mandiri. 4. Selama acara berlangsung, finalis diwajibkan berada di area perlombaan. 5. Selama acara berlangsung, finalis dilarang berkomunikasi dengan juri dengan cara apapun. 6. Selama acara berlangsung, finalis dilarang membuat kegaduhan. Dan 7. Pada saat finalis tampil, jika terjadi kendala teknis, maka juri berhak meminta peserta mengulang penampilan tanpa mengurangi unsur penilaian. 8. Finalis yang dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak tampil, maka dianggap gugur. Dan 9. Finalis menggunakan baju atau kostum bebas rapi, sopan, dan sesuai norma ketimuran. Dan ini menjadi poin penilaian.
0: Selanjutnya yang ke-10, penilaian terhadap peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat Satker atau SP dan tingkat nasional terdiri dari yang pertama jumlah voting ada 30%, selanjutnya penjurian ada 70% yang meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu dan juga penampilan. Yang ke-11, lagu yang dinyanyikan finalis kompetisi Bintang Radio 2026 bergenre pop Indonesia atau slow rock. Yang ke-12, lagu yang akan dibawakan oleh peserta ditentukan oleh panitia pusat karena berkaitan dengan izin hak cipta. Yang ke-13, keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Yang ke-14, penonton tidak diperkenankan mengambil gambar menggunakan flash kamera atau foto melampaui batas yang telah ditentukan. Dan yang ke-15 yang terakhir, juara satu putra dan putri adalah duta Bintang Radio RRI Sintang yang akan mempunyai tanggung jawab moral terhadap RRI selama setahun.
1: Luar biasa, itu tadi tata tertib sudah kami sampaikan dan kita semua harus mematuhi agar seluruh rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Betul sekali, terutama untuk para peserta yang akan tampil malam ini ya Riko ya.
1: Betul sekali. Dan sekali lagi kita ingatkan, kita ya buka voting sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Ya betul.
1: Jadi Anda mulai dari sekarang sampai nanti jam 21.30 maka voting resmi akan ditutup.
0: Ditutup. Jadi ya, untuk kamu gitu ya teman Pro 2 atau hadirin yang hadir saat ini, jangan lupa untuk voting dengan cara yaitu buka website di bintangradiorri.id. Di situ ada petunjuk yang harus diikuti seperti mengisi nama dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembayarannya juga bisa menggunakan Dana atau wallet ya Riko. Betul. Ya. Dan setelah itu jangan lupa lakukan pembayaran dan di situ akan kalau sudah melakukan pembayaran nantinya saldo akan bertambah yaitu berupa bintang.
1: Yes.
0: Jadi bintang itu yang nantinya digunakan untuk voting.
1: Betul. Atau memberikan dukungannya ya.
0: Betul.
1: Oke, lagi jangan sampai salah satu peserta favorit Anda harus tersingkir karena kurangnya ya vote dari Anda. Sebab itu sampai pukul 21.30 langsung ya. Jangan buang-buang waktu.
0: Betul.
1: Berikan
0: sekali.
1: Favorit Anda untuk bisa melaju ke Bapak Korwil 9 Kalimantan Barat. Baik Asri dan juga pendengar, juga tidak lengkap dan kurang abdol rasanya. Karena jalannya ini harus dinilai oleh para tim juri atau dewan juri yang sudah hadir di hadapan sekali. Kita ini. Boleh beri tepuk tangan dulu buat ketiga dewan juri kita. Luar biasa. Baik Asri, pendengar dan juga penonton. Ketiga dewan juri kita ini memang sudah sangat profesional, tidak diragukan lagi ya di dunia tarik suara. Mm-mm. Bahkan ada yang menjadi manajer salah satu band dan juga pencipta lagu.
0: Iya, betul.
1: Nah, seperti
0: sekali.
1: Apa perjalanan ketiga dewan juri kita? Kita saksikan bersama berikut ini.
2: Dewan Juri Bintang Radio RRI Sintang tahun 2026. Juri 1. Irma Yuni Andari, tempat tanggal lahir Sintang, 14 Juni 1994. Juara 3 Bintang Radio 2016. Juara 2 Bintang Radio 2017. Juara 1 Bintang Radio 2018. Juri Bintang Radio 2024. Juri 2, Rahmat Diam, tempat tanggal lahir Sintang, 30 April 1989. Pencipta lagu MC and Singer Wedding. Juri 3, Dian Beni Yuda, tempat tanggal lahir Umin, 8 Agustus 1989, pencipta lagu, manajer band Catatan Kaki Project, founder Musikologia Etnika, founder album kompilasi Tanah Borneo Project Jogja, eksekutif produser

0: Nya dan karirnya luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi ini sangat profesional sekali ya Asri. Jadi tidak ada dusta di antara kita dan peserta tentunya tidak perlu bingung dan tidak perlu khawatir aku juara nilainya berapa nah. Karena mereka akan bekerja secara profesional.
1: Betul sekali.
0: Baik, selanjutnya sebelum kita menyaksikan ke-15 peserta yang akan tampil di malam hari ini, kita saksikan bersama juga melalui kanal YouTube RRI Sintang. Kita adakan tes mic terlebih dahulu agar tidak terjadi kendala kepada peserta. Nah, untuk itu kita mohon kesediaan dewan juri satu kita yaitu Irma Yuni.

0: Terima kasih Irma Yuni, performnya yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Irma Yuni. Baik, kita sudah lakukan tes mic ya. Kemudian kita tanya kepada pihak dewan juri, bagaimana apakah kita sudah bisa memulai untuk menyaksikan penampilan peserta yang akan tampil untuk menghibur kita semua dan tentu menunjuk kemampuan mereka bisa layak terpilih sebagai juara satu putra, juara satu putri perwakilan RRI Sintang. Siap dan juri? Baik, tapi sebelumnya saya sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah buat penonton kita yang ada di aula menyaksikan secara langsung ya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wow, luar biasa. Baik hadirin dan juga penonton kita, kita akan saksikan penampilan pertama, yaitu penampilan peserta satu wanita atas nama Dewina Francisca, menyanyikan lagu Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat dengan nada dasar D. Selanjutnya nanti penampilan peserta satu pria, yaitu Ferdo Okto De Kenzo, akan menyanyikan lagu Si Patoan, lagu Sulawesi Utara dengan nada dasar D kres. Hadirin dan dewan juri yang berbahagia, kita saksikan peserta tampil satu putra dan putri.
1: Halo semuanya, saya Dewi. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya.

0: Terima kasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pedro Okto Defenso. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Voting sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.

Wow, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua peserta, satu putra dan satu putri yang sudah tampil pertama malam ini dan membawakan lagu daerah yang sudah dipilih masing-masing dengan sangat baik ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang saat ini sedang mendengarkan kami di 90,7 FM teman terbaik kamu, atau juga untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kami di YouTube RRI Sintang, dan juga hadirin sekalian yang sudah hadir di Aula RRI Sintang yang ingin memberikan dukungannya, jangan lupa ya di voting sebanyak-banyaknya ya. Jadi yang udah tampil misalnya dukung Asri, jadi voting cari nama Asri sebanyak-banyaknya, jangan lupa ya. Karena nanti setelah pukul 21 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, voting kita akan ditutup. Dan untuk acara kita malam ini juga disponsori oleh sponsor kita ya, ada Sepeda Yaristek, kemudian Garasi Naila, dan juga Pondok Digital. Terima kasih tentunya untuk para sponsor kita di malam ini. Nah, yang selanjutnya ya, kita akan melihat bagaimana penampilan ya kedua peserta dengan nomor tampil 2 kategori wanita atas nama Natalia Bella Avesta dengan judul lagu Balelebo dengan nada dasar E. Oke, kita panggil sekali lagi atas nama Natalia Bella Avesta dengan judul lagu Balelebo dengan nada dasar E. Dan panggilan terakhir ya, untuk peserta kedua wanita atas nama Natalia Bella Avesta dengan judul lagu Balelebo dengan nada dasar E. Dan untuk peserta kategori pria dengan nomor tampil 3 atas nama Dendi dengan judul lagu Sipatokaan, lagu dari daerah Sulawesi Utara dengan nada dasar A.

0: Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita ya, ada Dendi. Dan kita juga informasikan untuk peserta dengan nomor tampil 2 wanita atas nama Natalia Bella Avesta, karena sudah kita panggil 3 kali tidak hadir dan ada informasi juga mengundurkan diri, dan dengan ini dinyatakan didiskualifikasi.
1: Yes, alias gugur ya. Itu ya dewan juri ya. Baik. Hadirin dan juga penonton, kayaknya kurang semangat deh. Kita mau minta semangat lagi penonton kita di belakang di aula. Semangat ya mana? Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Dan tentunya asli ya. Ya. Kalau yang udah tampil, rasa gregetnya udah hilang ya. Tapi kalau yang belum betul perform tuh, aduh aku ini bisa bagus. Jadi enggak, optimis saja ya. Pasti bisa.
0: Iya betul.
1: Baik, kita ingatkan lagi untuk penonton dan juga pendengar kita yang ada di rumah ataupun teman-teman yang ada di sini. Jangan sampai menyesal nanti salah satu favorit Anda ya harus tersingkir, karena hanya Anda tidak memberikan dukungan dengan cara voting.
0: Betul,
1: ya.
0: Nah, karena juga ada 30% lumayan banget nih, betul, Bang Riko, untuk mendukung.
1: Sangat-sangat berpengaruh 30% ya.
0: Jadi jangan lupa di voting sebanyak-banyaknya ya.
1: Baik, Dewan Juri kita lanjut lagi ya. Baik pendengar dan juga penonton, selanjutnya kita akan menyaksikan yaitu peserta tampil, yaitu peserta 3 wanita atas nama Felita Gwen Timothy, membawakan lagu Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat dengan nada dasar D.
0: Dan untuk peserta dengan nomor tampil 5 pria atas nama Christian Rahandi Atama dengan judul lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat dengan nada dasar B.
1: Hadirin dan juga penonton di rumah, kita saksikan bersama penampilan berikut ini.
2: Halo, saya Felita Gwen Timothy. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 ya. Votes banyak-banyaknya di bintangradioRRI.id. Terima kasih, bye-bye.

Halo, saya Christian Rahadiatama. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: Wah, luar biasa sekali ada pakaian budaya Dayak dan budaya Melayu.
1: Betul.
0: Tepuk tangannya mana?
1: Masih semangat sepertinya.
0: Betul, masih semangat.
1: Ya Riko,
0: dan
1: ya?
0: Makin malam ini makin seru ya.
1: Betul.
0: Karena mereka tampil memukau, meyakinkan dewan juri, saya yang akan berhak dipilih, saya yang akan berhak dipilih, semuanya bagus ya, tidak yang tidak bagus. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk penonton, pendengar dan juga yang ada di Aula RS Sintang ini, Anda sudah melihat perform teman-teman Anda, dukungan Anda yang menjadi salah satu favorit, jangan lupa, jangan nonton doang ya. Tapi harus berikan dukungan Anda, kirim bintang sebanyak-banyaknya.
1: Ya. Karena di putaran pertama juga sudah dilakukan penilaian, tentunya di putaran kedua ini juga dilakukan penilaian kembali. Ya. Jadi diakumulasikan nantinya, ditambah juga dari voting yang Anda berikan tentunya.
0: Yes. Baik, dewan juri dan juga penonton kita serta asli, kita akan saksikan kembali peserta tampil berikutnya, yaitu penampilan peserta 5 wanita. Atas nama Karnelian Milkah Tidi akan membawakan lagu Cik Cik Priuk, lagu Kalimantan Barat dengan nada dasar D.
1: Dan peserta dengan nomor tampil 6 pria dengan atas nama Chardi dengan judul lagu Sansaro dari Minang dengan nada dasar C. Kres.
0: Baik hadirin penonton dan juga dewan juri yang kami hormati, kita saksikan bersama penampilan berikut ini.
2: Halo teman-teman semuanya, saya Karnelian Milkah Tidi. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

Halo, nama saya Capdi. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Dukung sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.

0: Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta yang sudah tampil di malam ini. Dan kalau kita melihat penampilannya semuanya luar biasa ya, sudah menampilkan penampilan terbaiknya malam ini. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan kami di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan juga yang sudah menyaksikan kami di YouTube RRI Sintang, dan juga hadirin yang sudah hadir di sini, jangan lupa voting sebanyak-banyaknya ya, kami ingatkan sekali lagi. Dan sepertinya kalau tadi Duta Bintang RRI ya, Radio Indonesia RRI Sintang khususnya, sudah hadir ada Irma Yuni dan juga Jamin. Sepertinya bintang Duta Bintang Radio RRI Sintang 2024 juga sudah hadir. Go Dev ya. Selamat malam, silakan berdiri dulu. Oke. Ini adalah Go Dev ya, Bintang Radio RRI Sintang tahun 2024. Kalau tadi ada Jamin 2025, ini 2024. Baik, langsung saja kita melihat bagaimana penampilan peserta selanjutnya. Dengan nomor tampil 6 wanita, kategori wanita, dengan atas nama Jevani Wahyu Van Deanti, dengan judul lagu Butet dari Batak dengan nada dasar Degres. Dan nomor tampil peserta 8 pria atas nama Kalistus Rias Tatum dengan judul lagu Cik Cik Priuk dari daerah Kalimantan Barat dengan nada dasar F.
1: Halo, perkenalkan saya Zevani Waifandayanti, dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2006. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo, saya Kalistus. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote saya sebanyak-banyaknya di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Wow, luar biasa sekali. Mana pendukungnya?
1: Kurang semangat. Coba sekali lagi, mana pendukungnya? Wah, dan luar biasa asli, ya.
0: Tentunya kita juga melihat ketiga dewan juri juga rada-rada mumet ya. Mm-hmm. Karena bagus-bagus semua nih.
1: Dari awal sampai sekarang bagus-bagus semua penampilannya ya.
0: Dan kalau kita mendengarkan lagu-lagu daerah gini ya, ini khususnya bagi masyarakat yang ada di luar Kalimantan tapi tinggalnya di Sintang, Kalimantan mm-hmm. Barat. Seperti tadi ada lagu daerah Batak gitu ya.
1: Butet.
0: Kemudian ada lagu Minang. Ini mengingatkan mm-hmm. kampung halamannya.
1: Iya,
0: ada istiadat dan budaya. Dan tentu ini juga mengobati kerinduan anak rantau yang mm-hmm. tinggal di perantauan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong. Dan tentu jangan terlena untuk penonton dan pendukung, begitu ya, jangan terkesima hanya melihat bagusnya saja, mm-hmm. tapi dukungan Anda sangat diperlukan, 30% masalahnya ya.
1: Betul sekali. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana penampilan peserta selanjutnya. Dengan nomor tampil 7 wanita atas nama Priska Aurelia dengan judul lagu Cik Cik Periuk dari daerah Kalimantan Barat dengan nada dasar D.
0: Dan berikutnya penampilan peserta 9 pria atas nama Joni menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy dengan nada dasar G minor. Hadirin sekalian, inilah peserta tampil berikutnya.
2: Halo, saya Aurelia, dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradioRRI.id.

Halo, saya Joni. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: sang ya sayang, dodoi si dodoi, hai dodoi si dodoi.
1: Okay.
2: Baik, jadi mohon maaf karena sepertinya ada sedikit kendala ya. Jadi kita sembari menanti perbaikan apakah ini kena jaringan internet atau gimana. Dewan juri, kita masih menunggu. Oke, baik. Kami informasikan kembali, nah seperti yang disampaikan di tata tertib tadi, ketika ada kesalahan di luar dugaan atau terjadi secara tiba-tiba, maka Dewan juri berhak meminta penampilan untuk diulangi dengan tidak mengurangi unsur penilaian sedikitpun. Dewan juri sudah bisa dimulai? Oke. Beri tepuk tangan lagi yang meriah buat abang ganteng ini. Baik. Silakan.

0: Baik, luar biasa sekali penampilan kita. Tadi sudah melihat Dodoy, si Dodoy dan beberapa peserta tampil berikut yang masih menyisakan dua peserta lagi. Dan dua peserta lagi maka nanti akan berakhir ya untuk penampilan, dan nanti kita juga akan melihat jalannya penjurian dari Dewan Juri, akan ada rapat Dewan Juri. Dan kami juga masih mengajak kepada penonton channel YouTube RRI Sintang, juga pendengar kita, jangan lupa berikan dukungan ya, salah satu favorit Anda, jangan sampai tidak terpilih atau harus pulang malam hari ini tanpa mendapatkan juara. Dan pendengar, selanjutnya kami akan tampilkan kembali Dewan Juri yang kami hormati, dua tampil peserta tampil terakhir, yaitu penampilan peserta 8 wanita atas nama Osia Ayu Wahyuning menyanyikan lagu Dodoy Si Dodoy dengan nada dasar D kres minor. Kemudian peserta tampil 9 wanita atas nama Queen Ramon Gayu Borneo menyanyikan lagu Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat dengan nada dasar D. Hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati, inilah peserta tampil berikutnya.
1: Halo, perkenalkan saya Osia Ayu Wahyuning, dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo, saya Queen Ramon Gayu Borneo. Dukung saya di pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Vote sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id.

0: Wow, ini adalah peserta terakhir. Beri tepuk tangan sekali lagi yang Maria. Wah, luar biasa semangatnya ya Riko.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, dan seperti yang kita lihat tadi, mulai dari pertama sampai peserta terakhir, semuanya memberikan perform yang luar biasa.
0: Betul
1: ya, memukau
0: sekali
1: kita di sini dan juga penonton yang ada di rumah. Ya, dan ini masih ada waktu juga Asri. Masih ada waktu tentunya untuk memberikan dukungan.
0: Betul,
1: ya, dengan cara
0: voting ya.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya untuk peserta ya ada 15 orang, tapi karena 2 mengundurkan diri jadi sisanya 13 orang. Dan harusnya tadi masih ada satu penampilan lagi ya, tapi karena sudah mengundurkan diri dan dinyatakan didiskualifikasi, jadi pesertanya tersisa 13 orang di malam ini.
1: Betul. Dan karena peserta terakhir sudah kita saksikan bersama dan tentu dewan juri jadi sudah menilai, tinggal kita menunggu hitungan terakhir atau nilai keseluruhan dari ketiga dewan juri, nanti akan segera kita umumkan juga.
0: Betul.
1: Tapi sebelumnya kita juga menghimbau kepada penonton kita yang ada di aula untuk tidak beranjak atau tidak keluar begitu ya, karena kita akan mengetahui siapa saja nanti yang akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Nah ini dia, dan kita akan menyaksikan tentunya hiburan. Nah ini sisi hiburan karena sambil menghitung nilai tentunya kita akan menyaksikan penampilan yang luar biasa, yaitu pemain sape, ada Rizal Aldo. Beri tepuk tangannya mana? Okay. Nah ini yang keren Asri. Ini yang keren, kenapa? Karena ini alat musik sape, ini adalah alat musik sape suku Dayak ya, kalau tidak salah.
0: Tradisional, musik tradisional.
1: Musik tradisional suku Dayak, tapi Rizal ini komplit ya.
0: Bisa
1: atasnya
0: semua.
1: Tanja, nuansa Melayu begitu ya, tapi alat musiknya adalah alat musik Dayak, jadi luar biasa sekali. Oke, Bang Rizal sudah siap?
2: Siap.
1: Oke, sebelum kita menyaksikan bersama, berikan tepuk tangannya meriah sekali lagi.

0: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Rizaldi Aldo, pemain sapi. Dan kami informasikan kembali waktu normal untuk Anda bisa memberikan dukungan. Ya, votingnya masih menyisakan waktu 5 menit. 5 menit dari sekarang, jadi kesempatan untuk Anda sebelum tutup, silakan dukung sebanyak-banyaknya. Dan kita saksikan kembali penampilan Irma Yuni, dewan juri kita, juri 1 dan juara Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2018. Hadirin sekalian, kita saksikan Irma Yuni.
1: Sekali lagi saya mau menyapa teman-teman yang ada di sini, selamat malam, masih semangat. Semangat ya. Dan juga yang ada di rumah, tungguin siapa yang bakalan jadi juara, apakah itu adalah idola kalian? Oke, satu buah lagu miliknya Oke, spesial untuk adik-adik semuanya. Yang tahu lagunya kita boleh nyanyi bareng-bareng ya.

0: Irma Yuni. Tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya sekali lagi?
1: Luar biasa ya.
0: Oke, dan ini juga waktu yang sudah kita sepakati bersama, pukul 21.30 vote akan kita tutup secara resmi. Dan seperti apa? Kita hitung 10 mundur ya, sama-sama. Semangat semuanya. Kita hitung sama-sama ya. Siap?
2: 10
1: 9 8 7

0: Luar biasa Lasri ya. Dan tentu ketika Anda mendukung tadi bisa masih bisa masuk, tapi kalau sekarang udah zong ya, udah balik
1: iya,
0: lagi.
1: Iya betul. Jadi udah enggak bisa nih vote-vote lagi ya. Ini sudah menentukan siapa yang akan menjadi pemenang juara 1, 2 dan 3 betul. Di
0: dan
1: malam ini.
0: Lebih menantang lagi perasaan yang sudah tampil gitu ya. Hmm. Bagaimana dengan saya, apakah saya terpilih atau tidak gitu ya.
1: Tapi jangan berkecil hati dulu gitu ya, karena kita belum tahu nih siapa yang akan menjadi pemenang. Tentunya semua peserta malam ini sudah memberikan penampilan terbaik kalian.
0: Betul. Dan tadi terbukti juga ya, penonton kita baik yang di aula, di rumah, saya yakin semuanya terhibur. Karena mereka betul. Sudah menyiapkan mental dari putaran pertama, putaran kedua, termasuk juga dengan cara vote ya.
1: Iya betul sekali.
0: Baik Asri dan juga pendengar serta penonton kita yang ada di rumah dan channel YouTube RRI Sintang. Kita akan menyaksikan kembali ya sesi hiburan tentunya sambil kita akan mengetahui sesaat lagi siapa saja nama-nama pemenang yang akan kita umumkan tentunya
1: betul.
0: Asri dan pemirsa di rumah juga. Ya, kita akan menyaksikan penampilan berikutnya. Kalau tadi ada Irma Yuni dan kini kita akan
1: melihat penampilan dari berikutnya. Juara Bintang Radio Indonesia ya. RRI Sintang tahun betul. 2024
0: ya.
1: Ada Godev.
0: Oke, luar biasa sekali. Mana suaranya?
1: Masih semangat. Wow, udah enggak ada suara lagi sepertinya ya. Udah enggak ada semangat lagi. Ini mentang-mentang vote-nya udah ditutup jadi enggak ada semangat lagi ya.
0: Baik. Bang Godev sudah siap?
2: Siap.
1: Sudah. Oke.
0: Inilah Godev Duta Bintang Radio RRI Sintang
1: 2024.
2: Masih semangat? Baik, terimalah persembahan dari saya satu buah lagu dari Marcel Firasat.

0: Godep, tepuk tangan dong. Luar biasa. Suaranya makin keren ya. Karena jam terbangnya juga semakin tinggi. Bang Godep, terima kasih. Nanti kalau ada waktu nyanyi lagi ya. Oke, kita persilakan dengan hormat kepada ketiga dewan juri kita untuk menuju tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Berembuk terlebih dahulu menentukan siapa yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3. Nah, yang menang tentunya nanti pulang akan bawa oleh-oleh ya. Oke, silakan ketiga dewan juri kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng tentunya.
1: Dan tentunya yang nanti yang menjadi pemenang juara satu pria dan juga wanita akan mewakili RRI Sintang ya untuk bersaing lagi di tingkat Korwil
0: Nusantara 9 Kalimantan Barat, yaitu dengan RRI Sanggau
1: dan juga RRI Pontianak.
0: Nah, itu dia, mudah-mudahan harapan kita ya ada perwakilan terpilih dari RRI Sintang dan tentu nanti akan ikut lomba kembali memperebutkan di tingkat nasional itu di Jakarta. Wow. Kapan lagi dapat tiket gratis jalan-jalan, mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sebagai juara bintang radio RRI Sintang dan juga nasional. Amin ya, amin ya rabbal alamin.
1: Sudah siap jadi juara?
0: Oke, mana suara pesertanya? Siap jadi juara?
1: Siap.
0: Siap berangkat ke Jakarta?
1: Siap.
0: Luar biasa, harus optimis ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Asri, pendengar dan juga penonton kita di rumah, kita ingin kembali menyaksikan penampilan para Duta Bintang Radio RRI Sintang. Kalau tadi Duta Bintang Radio ada Godep RRI Sintang 2024, dan kini kita akan menyaksikan Duta Bintang Radio RRI Sintang 2025, ada Jamin.

0: Wow, keren-keren, suaranya berat memang ya. Penyanyi bintang radio, jebolan bintang radio memang keren-keren. Tepuk tangan sekali lagi dong buat duta bintang radio kita. Sebenarnya kita juga ingin tanya-tanya tadi ya, kalau apa Bang Jamin sama Bang Godep itu belum turun. Setelah mereka tampil di malam ini begitu ya di hadapan penonton, akankah mereka merasakan seperti ketika mereka ikut audisi atau seperti
1: betul.
0: Apa sih? Boleh dong ke depan dulu Bang? Bang ganteng kita nih.
1: Bang Godep juga boleh?
0: Bang Godep juga boleh.
1: Silakan.
0: Oke, saya ke Bang Jamin dulu nih yang masih apa yang masih hangat-hangat di benak ya karena 2025, sekarang 2026. Bang Jamin boleh dong sampaikan gimana sih perasaannya ketika ini kan sampai keringat nih ya. Tampil dengan dua buah lagu begitu tanpa jeda di sini dan ditonton banyak orang di aula RS Sintang juga di rumah tentunya melalui YouTube RS Sintang. Gimana Bang?
2: Perasaannya pasti masih merasa nervous. Ya masih, karena namanya tampil depan umum walaupun sudah sering tapi tetap kebawa nervousnya. Tapi sebisa mungkin kita harus menampilkan yang terbaik dan meminimalisir nervous itu.
3: Ada nggak rasa kayak ketika ikut audisi enggak?
2: Ada masih, karena di depan audiens tetap grogi dikit. Grogi.

0: Nah, akan disaring dulu, dipilih. Ada pesannya, masukannya, silakan.
1: Yang pertama, untuk yang mungkin belum rezeki tahun ini, yang tidak masuk, yang masih cukup kriteria umur untuk ikut tahun depan, kalian boleh mencoba terus-menerus. Karena kami yang berdiri di sini lebih dari 3 kali untuk ikut ini ajang.
0: Kalau Bang Jamin berapa kali baru jebol nih?
1: 3 kali.
0: Ya. Oke. Sebelum ikut ketiga kali, ada nggak perasaan, ah ikut nggak ya, nanti nggak kepilih lagi, nggak menang, ada nggak rasa kayak gitu?
1: Ada, pasti ada. Tapi saya terus berusaha dan men-challenge diri, karena menurut saya pengalaman itu yang penting. Jadi itu yang untuk kamu belajar. Pasti yang tahap pertama, karena baru, pasti kamu ya tidak sepenuhnya bisa menampilkan yang bagus atau apa. Tapi next level, kamu bisa mengambil contoh di lalu-lalu untuk kamu bisa bagus di tahun ini gitu misalnya.
0: Terima kasih Bang Jamin sekali. Tepuk tangan yang meriah dong buat Bang Jamin. Asri?
2: Ada Bang Godev ya.
3: Halo Kak.
2: Gimana kabarnya, sehat?
3: Puji Tuhan sehat.
2: Baru nampak lagi ya, baru kelihatan lagi ya. Kalau Godev ya, kalau Jamin sering lihatnya ya. Kalau Godev di mana sekarang?
3: Saya sekarang stay-nya di Sanggau.
2: Oh gitu, pantasan ya. Kalau Godev tadi udah Jamin, udah. Kalau Godev gimana? Kalau pas tampil tadi gimana perasaannya? Apa masih kebawa nih rasanya masih menjadi peserta gitu?
3: Oke, baik, terima kasih Kak. Pastinya setiap perform kita pasti ada namanya nervous ya. Itu adalah hal yang wajar. Namun bagaimana sebagai performers kita harus mengendalikan rasa nervous itu. Dan saya juga sama dengan teman-teman 2 tahun yang lalu berjuang di panggung ini untuk memperebutkan juara 1 sampai ke tingkat nasional. Pastinya hari ini saya merasa sangat bahagia sekali karena bisa kembali lagi dan hadir, bahkan bisa menampilkan 2 buah lagu yang bisa diperdengarkan oleh teman-teman semua pastinya.
2: Luar biasa. Berarti Godev ikut 2 kali berturut-turut.
3: Kalau untuk bintang radionya itu sendiri, saya ikut dari tahun 2016, kemudian tahun 2022, 2023, dan 2024 khusus di RRI Sintang. Sebelumnya saya di RRI Sanggau.
2: Oh gitu, berarti di RRI Sintang sudah 4 kali ya?
3: RRI Sintang sekali.
2: Oh sekali aja, ya, berarti yang lainnya di Sanggau. Oke, berarti di RRI Sintang tahun 2024 langsung jebol.
3: Puji Tuhan langsung ke nasional dan bisa tembus sampai top 5 ya.
2: Luar biasa sekali ya. Nah ini untuk adik-adik kita yang saat ini, yang malam ini sudah memberikan penampilan terbaik mereka. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, begitu silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk saya panggilnya teman-teman ya, saya anggap kita sebaya. Teman-teman sekalian, kalian hari ini sudah menampilkan yang terbaik dari hasil proses yang sudah kalian lalui. Pastinya prosesnya tidak sebentar ya. Ada beberapa hal yang selalu kalian pelajari berulang kali. Untuk tips teman-teman semua, pastinya dalam mengikuti kompetisi bernyanyi ini pentingnya latihan. Nah, pentingnya latihan untuk mengembangkan kembali kualitas diri kita dalam bernyanyi. Kemudian yang kedua mungkin saran dari saya terkait dengan pilihan lagu. Karena kalau biasanya kita pilih lagu yang pastinya sesuai dengan genre musik kita ya. Nah, dari lagu yang kita pilih itu bisa kita pelajari kembali dan kita pahami makna dan bagaimana cara pembawaan lagu tersebut, sehingga kita dapat menampilkan yang terbaik dari lagu tersebut. Dan pastinya untuk teman-teman semua yang hari ini hadir menjadi peserta, siapapun yang menjadi pemenang, kalian sudah luar biasa dan kami bangga sebagai alumni Duta Bintang Radio Sintang, dan pastinya kalian sudah menjadi teman-teman Bintang Radio yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari saya Kak, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Godev dan juga
0: terima
2: Jamin.
0: Terima kasih Godev dan Jamin, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat nanti bisa diterapkan oleh teman-teman yang baru saja berlaga malam ini ya. Silakan kembali ke tempat.
2: Boleh.
0: Sekali lagi dong, beri tepuk tangan yang sangat meriah. Baik Asri, kita tadi teman-teman yang udah tampil, kita juga ingin bacakan beberapa pesan yang chat di YouTube RRI Sintang. Nah ini ada beberapa yang sempat kami ambil tadi. Ya, di antaranya ada Christian, Dewi, Dewi Go. Ada nama Dewi kah?
2: Ada yang namanya Dewi.
0: Nah, Dewi,
2: ada.
0: Dewi Go katanya.
2: Dapat dukungan ya.
0: Dapat dukungan. Kemudian ada Patensmo, dukungan ya, memberikan dukungan buat Ocha. Ada nama Ocha kah?
2: Ocha.
0: Oh, ada. Buat Ocha katanya, Ocha. Dukung Ocha, Ocha bakal juara 1.

0: Coba mana Ocha?
1: Mana Ocha? Berdiri dong. Ocha. Oh, Ocha. Oke. Okay. Kemudian ada Hanim. Ocha semoga juara. Ocha lagi. Luar biasa.
0: Ocha lagi luar ya. Biasa ya.
1: Kemudian yang berikutnya ada Mulyadi Abdurrahman. Untuk putri nomor 8 mantap keren.
0: Ayo siapa yang nomor 8? Ocha lagi sepertinya ya.
1: Katanya mantap keren juara 1 pasti karena dari putaran pertama sudah kelihatan the best. Wow.
0: Tapi ini enggak semua ini ya, enggak semua. Betul. Komentar ya. Pasti betul. Yang lain namanya juga ada nih.
1: Semuanya sudah bagus ya, iya. Tapi kami hanya sempat mengambil beberapa ini yang bisa kami sampaikan. Tapi semuanya walaupun tidak terpilih menjadi juara 1, 2, dan 3, semuanya sudah menjadi juara. Ya. Betul. Kenapa? Karena sudah berani tampil, memiliki kesempatan, memiliki keberanian, sudah menjadi juara bagi diri sendiri dan juga buat keluarga ya. Karena nggak mudah sekali berada di panggung yang besar seperti ini, ditonton banyak orang, baik di aula maupun di luar. Ini luar biasa sekali ya. Tapi apapun itu, jadikan pengalaman berharga seperti yang disampaikan oleh kedua duta bintang radio kita tadi 2024-2025. Kalau belum beruntung malam ini tahun 2026 ini, coba lagi 2027, iya, coba betul. Lagi 2028.
0: Karena ya, setiap tahunnya ya, ada
1: seperti
0: ya.
1: Jamin tadi ya, 3 kali mencoba baru jebol ya, baru kepilih. Okay. Ya, luar biasa. Dan asli juga pendengar kita masih menantikan sidang dewan juri begitu ya, untuk mengetahui hasil siapa saja menjadi pemenang. Sepertinya kayaknya kita berikan hiburan lagi. Lagunya juga bebas ya, boleh lagu dangdut, lagu daerah, lagu pop ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita akan
1: Rizal ya.
0: Iya, ada okay. Rizal di Aldo.
1: Kita ingin melihat penampilan Rizal di Aldo ya, mengguncang panggung malam ini seperti apa? Ini dia. Rizal di Aldo.

0: Tampilan dari Rizaldi Aldo.
1: Betul, dan Rizaldi Aldo ini juga merupakan pegawai RR Sintang ya. Betul. Bakat terpendam selama ini, tapi malam ini kita melihat luar biasa sekali.
0: Biasanya dia jadi vokalis, apa nama bandnya? Big Boy. Biasanya ya? Vokalis Boy. Ya. Malam ini ternyata ada bakat
1: solo,
0: terpendam.
1: Ya, ya. Solo, luar biasa sekali. Baik Asri dan juga pendengar, sepertinya tidak begitu lama lagi ya kita akan segera mengetahui hasil rapat dari Dewan Juri dalam menentukan nilai tertinggi dari ke-13 peserta yang sudah tampil tadi. Dan tentu ini membuktikan siapapun yang terpilih adalah yang terbaik dan berhak untuk mewakili RRI Sintang di tingkat Korwil, karena nanti akan di adukan lagi, diberikan penampilan lagi. Dan betul, ketika RRI Sintang beruntung, maka kita juga ikut senang dan bangga terpilih untuk mewakili RRI Sintang di tingkat nasional di Jakarta tentunya ya. Oke.
0: Okay. Oke, langsung saja ya kita akan melihat penampilan kembali dari bintang radio tahun 2024.
1: Betul, duta bintang radio 2024.
0: Godep. Ada ya. Godep, silakan.
1: Kita belum puas dengar suara emasnya ya.
0: Masih pengen dengar ya sambil kita menunggu para dewan juri menentukan siapa yang akan menjadi pemenang.
1: Saya kalau lihat Bang Godep nih kayak ala-ala Tulus enggak sih?
0: Oh iya.
1: Kayak Tulus ya, benar enggak sih? Poster tubuhnya, gantengnya, gitu ya, pakai kacamatanya. Wah, betul, keren banget pokoknya.
0: Terima kasih, Bang. Suaranya
1: ya,
0: juga.
1: Betul, Bang Godep ala Tulus. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Silakan Bang Godep.
2: Oke, sambil menunggu penjurian, saya akan membawakan satu buah lagu dari Uta berjudul Esokan Masih Ada.

0: Terima kasih kembali buat Bang Godep yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah lagi buat Bang Godep. Suaranya memang tidak berubah dan makin malam makin apa ya, makin memberikan warna terindah. Dan kita masih menantikan hasil dari sidang dewan juri. Sepertinya alot ya, mereka menentukan siapa sih malam ini yang akan mengukir sejarah juara satu putra dan putri yang tentunya terpilih melalui hasil voting, kemudian putaran pertama dan putaran kedua malam ini yang sudah kita saksikan membawakan lagu pop dan lagu daerah. Baik, sembari menanti penilaian dari dewan juri, kita ingin menikmati satu tembang lagi ya dari Bang Jamin. Bang Jamin boleh ke depan lagi Bang Jamin? Ya, ini Duta Bintang Radio 2025 dan kita berharap penampilan mereka malam ini, para Duta Bintang Radio ini, menjadi inspirasi ya, menjadi sumber ilmu yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang berusaha tampil malam ini. Baik Bang Jamin, lagu apa kedua yang berikut ini?
1: Tanpa Cinta.
0: Tanpa Cinta. Bisa enggak sih? Tanpa Cinta tuh enggak enak tahu.
1: Ya, betul.
0: Oke Bang Jamin, silakan.

0: controversie.
1: Wow, benar-benar super ya, luar biasa sekali. Bang, sini lagi dong, kita ngobrol dulu bang. Ngobrol dulu ya, pegang mic-nya. Kayaknya lagu yang terakhir ini yang dinyanyikan oleh Bang Jamin ini dalam banget ya, Tanpa Cinta. Apakah ada pengalaman atau ada kenang-kenangan terindah dengan lagu ini?
2: Kalau dengan lagunya memang ya, suka sih.
1: Suka liriknya atau suka nuansanya yang menyentuh realita kehidupan atau seperti apa nih bang?
2: Ya suka nuansanya juga. Karena punya pengalaman yang sama.
1: Oh gitu. Oh. Tapi sekarang sudah memiliki cinta dong.
2: Ya sudah.
1: Tadi kan tanpa cinta. Kalau hidup tanpa cinta tuh enak gak sih?
2: Entah enak hidup tanpa cinta.
1: Gak enak ya?
2: Cinta gak bukan sekedar untuk pasangan, tapi untuk orang sekitar, orang tua,
1: okay,
2: lingkungan, itu juga termasuk cinta.
1: Semuanya butuh cinta ya? Semua setuju cinta. Ya? Yang di belakang butuh cinta gak sih? Butuh dong, tepuk tangan dong kalau begitu. Okay, Bang Jamin, terima kasih ya. Sehat dan sukses selalu.
2: Amin.
1: Terima kasih sudah menyempatkan waktu tentunya untuk menghibur penonton kita yang ada di rumah dan juga yang ada di Aula RRI Sintang. Gak terasa sudah jelang pukul 22.30, tapi masih semangat, masih rasa baru pukul 18 ya. Masih awal rasanya. Baik, sembari menantikan 5 menit mungkin rapat Dewan Juri akan segera berakhir dan kita akan segera mengetahui hasil dari penilaian. Kita ingin menyaksikan penampilan ladies yang sangat cantik. Wah, siapakah dia? Wanita berkerudung? Fitri! Silakan Fitri. Wah. Auranya langsung. Bagaimana, setuju enggak kalau Fitri nyanyi? Setuju? Oke, tepuk tangan dulu dong. Wow, ternyata banyak yang pendukung Fitri. Kalau ikut audisi Bintang Radio nih, bisa harapan menang nih melalui vote ya. Oke, Fit, bawa lagu apa, Fit?
3: Bawa lagu Audi. Dibalas dengan Dusta. Nih, teman-teman pasti cukup di lagu aja, jangan di kisah nyata.
4: Siap.
3: Silakan, panggung milikannya. Oke, terima kasih Bang Riko. Izin Pak Kepsta dan teman-teman lainnya.

0: Wow, Fitri luar biasa keren. Suara emasnya di keheningan malam yang cocok ya dengan lagu-lagu nada lembut seperti ini. Betul. Kalau melihat YouTube juga orangnya cantik ya, gemes ya Astri ya. Paling kalau Astri yang nyanyi, wah tambah seru ya. Kayaknya tepuk tangan dong buat Fitri.
1: Okay. Sepertinya RR ini banyak-banyak banyak bakatnya ya.
0: Betul, banyak bakat yang terpendam ya.
1: Benar
0: salah
1: sali.
0: Satunya Fitri, kemudian Rizaldi Aldo gitu ya. Ada Rahmat Iam juga ya.
1: Dian
0: kemudian
1: Ben
0: ada
1: Yuda.
0: Dian Ben Yuda.
1: Dan masih banyak.
0: Betul,
1: yang
0: masih
1: lain.
0: Banyak sekali. Dan ini memang terbukti malam hari ini dari RR Sintang pegawainya dua menjadi juri ya. Kalau Rahmat memang sudah terkenal MC di Sintang luar kota. Dian juga. Tepuk tangan dong buat termasuk juga Irma Yuni. Keren. Baik, sepertinya Astri dan juga penonton karena malam juga sudah semakin larut tentunya. Dan ketiga dewan juri juga sudah hadir di hadapan kita dan juga penonton di rumah. Kita juga sudah memegang map ya. Dan ini tentunya akan tercantum
1: siapa
0: nama yang akan mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Oke, sudah siap semuanya? Di belakang peserta yang sudah tampil siap? Siap menerima kenyataan?
1: Siap.
0: Siap dong, harus siap ya.
1: Oke.
0: Mereka yang lomba, kita yang deg-degan ya.
1: Benar ya, penasaran ya siapa yang akan menjadi pemenang malam ini.
0: Dan tentunya sebelum kita bacakan SK keputusan Dewan Juri, sekali lagi kita sampaikan bahwa ini mutlak ya, hasil keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Masing-masing juri satu ada Irma Yuni, kemudian juri kedua ada Rahmat Iam, dan juri ketiga ada Dian Ben Yuda. Apapun hasilnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, penonton yang hadir di aula dan juga penonton yang ada di rumah, pendengar kita juga yang melalui YouTube RRI Sintang, kita akan membacakan keputusan SK Dewan Juri. Sekali lagi kita tanyakan, apakah sudah siap?

surat keputusan Dewan Juri. Dewan Juri Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sintang 2026. Keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia BRI LPP RRI Sintang 2026 nomor .2587/RRI-STN-09/2026 tentang penetapan 3 terbaik putra dan putri Bintang Radio LPP RRI Sintang. Menimbang A. Bahwa dengan berakhirnya babak final Bintang Radio Indonesia BRI LPP RRI Sintang tahun 2026, maka perlu menetapkan peserta yang terpilih menjadi 3 terbaik Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. B. Bahwa peserta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan

1. Nota Dinas Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sintang bertajuk Pelaksanaan Teknis Bintang Radio tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026. 4. Surat Keputusan Kepala Stasiun LPP RRI Sintang nomor .2 51/KP.01.06 tahun 2026 tanggal 4 Agustus 2026 tentang susunan panitia Bintang Radio Indonesia BRI RRI Sintang tahun 2026. Memperhatikan

2026 memutuskan menetapkan bahwa telah dilaksanakan babak final Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sintang 2026 pada hari Selasa 15 September 2026. Dengan ini,

Lampiran. Keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia BRI RRI Sintang tahun 2026. Nomor titik 2 587 garing RRI strip STN garing 09 garing 2026. Tanggal 15 September 2026 tentang penetapan 3 peserta putra dan putri. Kategori. Mana suaranya?

bagi pemenang. Dan inilah kategori putra. Kategori putra, tiga terbaik. Dan ini sekali lagi adalah hasil dari keputusan sidang dewan juri berdasarkan penilaian dari putaran pertama, putaran kedua, hasil penjurian dan juga hasil voting yang diberikan oleh pendukung melalui voting Anda. Tiga terbaik kategori putra atas nama

Dan selanjutnya, kategori putra dua terbaik atau juara dua diraih oleh atas nama

0: kaca di rumah. Inilah kategori putra. Juara satu
1: atas nama Johnny.
0: Selamat ya untuk pemenang 1, ya. 2, dan 3 kategori putra.
2: Kategori putra yang sudah menampilkan penampilan terbaik.
0: Betul, luar biasa. Dan kita tadi merasa terhibur dan terpukau.
2: Betul sekali.
0: Baik, kalau tadi kita sudah mengetahui pemenang ya, nama-nama pemenang kategori putra. Dan kini saatnya deg-degan yang sama juga dirasakan oleh kategori putri. Siapakah pemenang berikutnya? Inilah 3 terbaik. Hasil

0: ketiga dewa juri kita.
1: Betul.
0: Dan inilah hasil 3 terbaik kategori putri. Atas nama Queen Ramon Gayu Borneo. Luar biasa.
1: Oke, sepertinya dia juga gak percaya. Betul. Ya kalau bakal menjadi pemenangnya.
0: Dan kita sendiri
1: ya,
0: asli juga ikut deg-degan ya. Walaupun kita bukan peserta, bukan pemenangnya, tapi kita merasakan atmosfer yang luar biasa.
1: Iya, betul. Jadi kita di sini bacakannya juga deg-degan banget ya, Rico.
0: Dan
1: ya,
0: mereka sukses mengguncang panggung spektakuler di Aula RRI Sintang. Selanjutnya kategori kedua. Kategori kedua putri. Dan ini lagi-lagi hasil keputusan dewa juri dan hasil voting yang dilakukan oleh pendukung Anda. Atas nama Zevani Wahyu Panjenti. Mana tepuk tangannya?
1: Luar biasa sekali ya.
0: Dan selanjutnya, ini yang sangat deg-degan, siapakah juara satu? Juara satu kategori putri. Siapakah dia? Kita mau tanya dulu di ujung sebelah kiri. Siapakah yang juara satu? Sebelah kanan kita, siapa yang juara satu?
1: Wow.
0: Baik, semuanya memiliki dukungan dan optimis menjadi juara. Tapi sayang, kita harus memilih salah satu menjadi juara satu terbaik. Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 kategori putri. Juara satu jatuh ke nama
1: Osha Ayu Wahyuni.
0: Oke Asri, pendengar dan juga penonton yang ada di aula, kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Yeah. Juara satu, dua, dan tiga. Anda berhak mendapatkan hadiah. Ya, dan juga nanti yang juara satu, Anda berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Betul
0: bersama
1: kali.
0: RRI Pontianak, Sanggau, dan juga Sintang. Baik, itulah hasil keputusan yang telah dilakukan oleh pihak dewan juri. Penjurian penilaian 3 kategori putra dan 3 kategori putri ditetapkan di Sintang pada tanggal 15 September 2026. Dewan juri, juri 1 Irma Yuni Andari, juri kedua Rahmat Yam, dan dewan juri ketiga Dian Bediuda. Beli tepuk tangan sekali lagi yang meriah.
1: Oke, luar biasa.
0: Oke, ya, kepada pemenang 1, 2, dan 3 putra dan putri boleh mengambil tempat agak maju sedikit.
1: Agak maju sedikit, maju. Boleh.
0: Oke, nah ini dia juara 1, 2, dan 3 ya, masing-masing kategori putra dan putri. Ya, untuk itu kita mohon kepada para wartawan untuk diabadikan momen yang bersejarah ini karena mengukir nama yang luar biasa melaju ke Korwil 9 Kalimantan Barat. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk kepada pemenang kita.
1: Oke, mungkin bisa agak mundur lagi, boleh ya? Mundur dikit lagi.
0: Oke. Baik, Asri, pendengar dan juga penonton, inilah wajah-wajah dari para pemenang tentunya disaksikan secara langsung melalui YouTube RRI Sintang.
1: Betul, mereka sudah berjuang dan yang belum berkesempatan malam ini juga sudah berjuang memberikan penampilan terbaiknya.
0: Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang belum mendapat kesempatan untuk menang ya, untuk juara. Yeah. Tahun depan coba lagi di 2027.
1: Yeah.
0: Baik, kita akan menyaksikan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Dan yang pertama kita akan melihatkan penganugerahan selempang pemenang juara satu putra dan putri.
1: Yeah, betul.
0: Kepada Pak Kepsta, ayahanda kami tercinta, mohon dengan hormat untuk bisa memasangkan selempang kepada pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 kepada juara satu putra dan juara satu putri. Kami juga, juara tiga dulu? Oke, juara tiga dulu, dimulai dengan penyerahan sertifikat. Oke, juara tiga. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. Juara dua. Ya, kepada para pemenang akan mendapatkan sertifikat. Kemudian yang juara satu akan mendapatkan selempang juga. Dan tentu akan mendapatkan uang apresiasi. Masing-masing ini didukung oleh sponsor kita. Ada Garasi Naila, kemudian CP Daya Ristek,
1: dan juga Pondok Digital.
0: Betul, terima kasih atas dukungan yang sangat luar biasa. Baik, untuk Anda yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan sampai acara penerimaan hadiah dan pengumuman. Baik, selanjutnya masih berada di tempat, Pak. Boleh foto sama-sama dulu, Pak?
1: Oke. Selanjutnya, baik, pemasangan selempang.
0: Oke, penyerahan selempang terlebih dulu, Pak. Pemasangan selempang kepada pemenang juara satu putra dan juara satu putri, Pak. Baik, yang juara satu boleh maju.
1: Boleh maju. Nah,
0: ini dia yang akan mendapatkan pemasangan selempang dari Kepala RRI Sintang, Bapak Muhammad Fauzi Nur, akan memasangkan secara sah tentunya kepada pemenang kita. Ya. Oke, baik, sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk pemenang Bintang Radio RRI Sintang 2026 dan kategori putra juga akan mendapatkan selempang. Dan ini tentu akan memiliki tanggung jawab terhadap RRI Sintang selama satu tahun ke depan ya. Untuk pemenang seperti yang Duta Bintang Radio tadi, ada Godep dan juga Jimin.
1: Baik.
0: Pak, tahan dulu Pak, masih ada penyerahan uang apresiasi Pak. Oke. Oke, penyerahan uang apresiasi ini disponsori oleh CP Daya Ristek. Terima kasih kepada Pak Muhtar yang luar biasa sekali partisipasinya. Oke, terima kasih sekali lagi dan selamat kepada para pemenang. Oke.

0: menyerahkan uang apresiasi kepada para pemenang kita. Kepada Pak Muhtar, dengan hormat kami mohon berkenan untuk ke atas panggung menyerahkan uang apresiasi kepada para pemenang kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya dan sukses untuk kepada para pemenang Bintang Radio RRI Sintang 2026. Baik, kepada juara. Oke, nah inilah sosok sponsor dari CP Daya Ristek yang memberikan uang apresiasi. Sekali lagi terima kasih Pak Muhtar, sukses selalu.
1: Baik,
0: oke,
1: terima kasih.
0: Bisa untuk foto Pak dulu, Muhtar, ya? Pak Kepsta, ayahanda kami dan Pak Muhtar boleh foto dulu. Oke, diabadikan para wartawan bisa mengambil posisi. Ya, boleh Pak di tengah aja.
1: Posisinya nah, di tengah-tengah.
0: Pak Kepsta di tengah ya? Juara satu ya. Nah, baik. Nah, karena para juara menghapit pimpinan RRI Sintang dan sponsorship kita Pak Muhtar. Dan kita mohon untuk tetap berada di panggung kepada pemenang, karena kita akan ada penyerahan bingkisan. Dan bingkisan ini disponsori oleh Garasi Naila.
1: Baik.
0: Ya, kepada
1: Dinda
0: ya,
1: yang
0: Pak Kepsta dan Pak Muhtar, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Kepsta, terima kasih Pak Muhtar.
1: Oke.
0: Oke, dan penyerahan ini langsung ya diserahkan oleh ownernya, ada
1: Dinda.
0: Garasi Naila.
1: Dinda. Naila.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, ini dia. Warnanya apa ini ya? Marun bukan marun ya? Apa ya? Keren bukannya warnanya ya? Oke, terima kasih Kak Adinda, sukses selalu usahanya. Selamat kepada para pemenangnya, semoga bermanfaat ya. Oke, warnanya grey kalau yang ini. Baik, penonton, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia menyaksikan rangkaian kegiatan kami dari awal sampai jelang akhir, begitu ya, pembagian hadiah.
1: Dan terima kasih juga untuk semua para peserta yang sudah menampilkan penampilan terbaik malam ini.
0: Oke, sekali lagi mungkin bisa dipoto kembali kepada para pemenang. Oke.
1: Oke.
0: Baik, sekali lagi terima kasih kepada para pemenang. Sekali lagi ucapkan terima kasih, selamat, dan yang belum menang malam hari ini, coba lagi tahun depan. Seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 telah berakhir. Terima kasih atas partisipasi dan seluruh panitia yang telah bekerja luar biasa. Sukses untuk Bintang Radio RRI Sintang 2026. Dan akhirnya, kerabat kerja MC yang bertugas, saya Riko.
1: Dan saya Asri.
0: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di tahun 2027. See you!
2: Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026. Satu suara.
0: Seluruh
2: satu
0: peserta kami mohon
2: menuju
0: berkenan
2: panggung prestasi. Sampai jumpa dan teruslah menjadi cahaya melalui suara.

0: Baik, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa.
1: Kepada
0: seluruh peserta kami mohon untuk bisa ke atas panggung. Kita foto bareng dulu.
1: Kita foto bersama peserta. Dulu untuk semua peserta. Silakan maju ke depan.
0: Ya, seluruh peserta boleh untuk naik ke atas panggung. Kita foto-foto dulu.
1: Oke, untuk dewan juri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Iya, baik teman Pro 2, itu dia tadi ya putaran kedua Bintang Radio RRI Sintang yang juga sudah terpilih nih untuk pemenangnya. Jadi congratulations aja buat Duta Bintang Radio RRI Sintang di tahun 2026 kali ini. Semoga bisa semakin mengudara dan juga pastinya bisa ya yang terbaik deh ya. Oke, Monica tersenang dan pastinya masih setia nemenin kamu juga. Nanti ada rekan aku Tias ya di Jaga Malam. Jadi stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Temapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Republik Indonesia Programa Dua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Padahal, selamat pagi teman Pro2 and welcome back barengan Monica di 90.7 FM teman terbaik kamu edisi siar tanggal 16 September 2026. Hari Rabu, moga-moga gak kelabu ya teman Pro2. Dan balik lagi tentunya Pro2 menyapa kamu di segmen yang sepada dengan rangkaian acara menarik. Mulai dari jazz musik, ada info terkini di info Pro2, ada lagu pilihan kamu, viral moment, tips pagi, hari 6 sejarah, dan ada juga ke Asta Cita Kita. Aku tunggu buat gabungan kamu teman Pro2. Jadi happy-happy terus ya hari ini, walaupun mungkin ya baru hari Rabu tapi udah bikin mumet di tengah mungkin cuaca dan juga suasana hati yang berubah-berubah. Moga-moga aja kamu selalu diberkati ya teman Pro2. Dan mungkin the one and only kita bakal putarin dulu ya satu lagu untuk nemani kamu di pagi hari ini. So stay tune di Pro2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Teman-teman Pro 2 RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji agar kesabaran kita terjaga, karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai hambanya karena dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah juga menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa, karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan bisa belanja untuk menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji Allah. Ketika dia diuji Allah, mudah baginya bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam duhanya. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah sudah tidak peduli dengan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

Teman Pro2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Teman Produa, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: mundur dari proyek tersebut setelah mengalami kendala penyesuaian jadwal produksi. Adapun ICEOP Promise mengangkat kisah romansa kantor antara pewaris konglomerat Thai ICEOP dan ada sekretarisnya Kang Min Giong.
1: Info Pro 2.
0: Tema produk untuk info selanjutnya kali ini ada Jung Chae-yong dan Jung Gu-jo dibintangi drakor horor Embry Bird. Tema produk pastinya juga Embry Bird ini merupakan remake dari drama populer MBC berjudul M yang juga menjalani sesi pembacaan naskah pertamanya. Embry Bird mengusung genre thriller horor yang juga berfokus pada cerita seorang balerina berbakat bernama Mary yang tubuhnya diambil alih kepribadian misterius bernama M. Cuplikan dari sesi pembacaan naskah pertama dalam drama tersebut juga telah dibagikan kepada publik melalui media beritanya.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 untuk info terakhir kali ini ada sinopsis drakor A Love Order That's Yours tayang di Prime Video juga dan juga mengangkat tema perubahan perasaan dalam hubungan jangka panjang yang akan memasuki fase pernikahan. Serial ini dibintangi oleh 4 aktor utama, ada Seo Kang Jong, ada Ah Hyun Jin, Lee Jun Ah dan juga Ju Aram dengan penulisan skenario oleh Yong So Ju. Dan cerita mengikuti dinamika emosional pasangan yang menemukan ketertarikan romantis baru menjelang pernikahan mereka.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 demikian 3 informasi telah hadir dan dikutip langsung dari rri.co.id. Silakan aja untuk selengkapnya Tema Pro 2 dan stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: 90.1 FM Sintang.
1: Prodway FM.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

0: Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.
1: Pro 2 FM Sik.

Oke, kita ngobrol dua. Welcome back, masih bareng sama Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya setia ya nemenin kamu, teman pro dua, di segmennya untuk pagi hari atau sepada, yaitu adalah viral moment. Dan pastinya buat teman pro dua ya, kalau aku boleh spill-spill di luar, ini nih memang ada kabut ya, tapi kalau bisa dilihat sekarang tuh cuacanya kayaknya lagi mendung, teman pro 2. Semoga aja hujan sih buat hari ini, karena aku berharap banget hujan yang lebat tuh bisa membantu juga para relawan, para volunteer, dan juga para pemadam kebakaran Manggala Agni semuanya ya, teman pro 2, berjibaku untuk bisa memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda di Kalimantan Barat dan juga sekitarnya. Teman pro 2 pastinya juga semoga hujan bisa bikin udara kita semakin segar. Kayaknya udah rindu banget ya ngelihat sunset di Sintang, which is kita ini sebagai provinsi Kalimantan Barat yang juga dilewati oleh garis khatulistiwa. Itu sebenarnya sunsetnya bagus banget. Dan di Agustus, teman prodo, aku ingat banget sebelum 17 Agustus aku tuh masih motret-motret, masih dapat lah sedikit view sunset. Tapi kalau sekarang kayaknya udah bener-bener gak dapat lagi, teman prodo ya. Jadi rindu banget, dan moga-moga bisa kembali bertemu dengan cuaca yang indah tentunya. Kembali kita hadirkan Tomo Pro 2 untuk viral moment di sepada kali ini, yaitu tentang utama kependidikan Gubernur Sulteng gratiskan kuliah S1 hingga S3 untuk warganya. Wah, aku pengen banget sih Tomo Pro 2 kalau misalnya di Sintang ada ya, aku aminin dulu deh. Tapi memang kalau di Sintang punya beberapa beasiswa Pemda begitu kan, tapi tidak untuk semua kategori atau juga provinsi, dan juga untuk beberapa prodi begitu. Dan kalau untuk Sulteng sendiri kembali membuka program beasiswa Berani Cerdas 2026 sebagai upaya untuk menjamin akses pendidikan tinggi gratis di wilayahnya. Diinisiasi oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid, program ini menargetkan terciptanya minimal 1 sarjana dalam setiap keluarga untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh Sulawesi Tengah. Beasiswa ini akan memfasilitasi jenjang diploma S1, S2, dan juga S3 teman pro 2 hingga profesi dokter spesialis, baik untuk calon mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif. Teman pro 2, selain menanggung uang kuliah tunggal atau UKT, penerima juga mendapatkan dana tambahan sebesar 5 juta. Dan syarat utamanya adalah memiliki KTP Sulawesi Tengah dan juga terdaftar di salah satu 400 perguruan tinggi mitra. Nah, kira-kira gimana komentar warganet, teman pro 2 di sini pada mengapresiasi ya. Ada yang bilang, sebagai warga Sulawesi Tengah bangga banget, dari Siska Angela. Kemudian ada, alhamdulillah berita baik banget, salut sama pemimpin Sulteng, dari Dermaine Kugoh. Dan kayaknya Sulawesi lagi dapat pemimpin yang bagus-bagus ya. Iya, bener banget sih, Lampro 2. Ada juga yang aku favorit tuh Ibu Jo ya, teman Lampro 2.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Oke, teman Produwe kembali di Produwe RRI Sintang, teman terbaik kamu di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi lagi ya buat semuanya teman Produwe. Dan tadi udah bahas kita seputar Gubernur Sulteng ya, atau Sulawesi Tengah, yang menggratiskan pendidikan kuliah S1 hingga S3 untuk warganya. Aku berharap hal-hal positif bisa segera di tiru ya teman Produwe oleh berbagai provinsi lainnya. Dan semoga aja Indonesia bisa mengedepankan pendidikan gratis teman Produwe, karena tidak nilai penting daripada pendidikan, dan pendidikan adalah akar dari masa depan bangsa itu sendiri. Dan pastinya kita nanti kembali teman Produwe untuk segmen selanjutnya, ada lagu pilihan kamu, kira-kira lagunya dari siapa teman Produwe. Pantengin aja Instagram kita, karena kalau di WhatsApp lagi ada trouble teman Produwe. Jadi kalau misalnya kamu sering menghubungi WhatsApp kita di 0857 500 4741, kamu boleh coba blokir aja ya sebagai informasi, karena kemarin tuh entah karena apa, jadi nomor personal kita, nomor official Produwe itu kehack sama Produwe.